menyapa saya. Biasanya Iwe itu ada aja Mbok Jun ya kan. Tapi gimana, sehat kan Mbok Jun ya? Semoga sehat terus. Katanya oh Anggun yang katanya jarang-jarang tak lihat siaran ya. Saya weekend aja sih Mbok Jun. Tetap kok ada kok, tanya nih Gus Bawa kalau gak percaya. Ya kan Gus, bener kan? Setiap weekend saya ada kok Mbok Jun. Mbok Junnya kemana? Ayo weekend, mentang-mentang weekend jadwalnya jalan-jalan jadi ini ya. Jadi jarang gitu dengerin Anggun Zanitanya ya, jangan-jangan ya. Lagunya tadi The Script yang Man in the in Arena. Oke, ditunggu ya. Happy weekend untuk semua sobat Pingin FM dan terima kasih buat Anggun. Terima kasih kembali buat Mbok Jun. Happy weekend juga. Terus di Telegram tadi ada Rian Putra dengan requestannya itu Material Lover dari ZNS Biro. Oke, ditunggu ya. Thank you buat Rian Putra. Ditunggu lagunya, saya siapkan dulu. Dan buat sahabat Pingin FM yang lainnya nih, yang masih mau request, masih dong, masih panjang ini perjalanan Mutiara Pagi Weekend ini ya, sampai jemput 10 pagi nanti, boleh banget requestnya lewat WhatsApp atau di Telegram di 08 11 393 494, atau boleh di Instagram, di fanpage Facebook, boleh banget ya, Pingin FM Bali, di X-nya itu di at Radio Pingin FM. Jangan lupa untuk TikTok juga di follow, ayo di at Pingin FM Bali, I-nya 2 di belakang.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Air Sud Music Station terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pengen FM masih bingung buat jalan-jalan kemana, apalagi Anda belum pernah mengunjungi GWK gitu ya, masuk ke GWK-nya, lihat dari dekat belum pernah, biasanya cuma lihatnya dari jauh gitu ya. Atau mungkin nih sudah terlalu lama, dulu banget berkunjungnya pas tadi tur waktu SD gitu. Sekarang minimal sudah punya anak satu. Nah, ini saatnya Anda kembali ke sana, menikmati dan takjubnya melihat GWK Cultural Park ini ya, karena ada promo ID Bali Rp125.000 untuk berempat. GWK itu bukan cuma patung yang kita lihat dari luar saja, sahabat Pengen FM. Begitu masuk, dalamnya itu luas, terbuka, nyaman, dan banyak spot menarik. Menariknya yang tentunya tidak pernah terbayangkan ya di bedak Anda itu. Jadi tempat yang pas banget buat quality time bersama keluarga. Anak-anak bisa bebas bermain, orang tuanya juga bisa bersantai sambil menikmati view Bali dari ketinggian. Dan sekarang Anda bisa naik sampai lantai 9 dan 23 patung Garuda Wisnu Kencana ini loh ya. Jadi bisa lihat Bali dari sudut pandang yang berbeda, yang tentunya belum tentu semua orang Bali itu pernah mencobanya. Mau makan? Tidak perlu ribet atau pusing nanti mikir kemana ya makannya enaknya, kalau apalagi sama anak-anak tuh. Ya tenang, semuanya itu ada di satu tempat kok ya. Jadi tunggu apa lagi? Beli tiketnya sekarang juga, nikmati promo KTP Bali berlaku dari tanggal 1 sampai 13 Juni 2026. Beli tiketnya langsung di tiket booth GWK, syarat dan ketentuannya berlaku. Jadi mari ajak keluarga, teman, dan habiskan waktu kualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Informasi lebih lanjut hubungi aja di Instagramnya di @gwkbali, sekali lagi di @gwkbali. Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.

0: Entertainment News. Entertainment News. Entertainment News. Entertainment News.
1: Pink FM Mercy Music Station terus berkarya, terus berkembang. Sabar Pink FM, kita awali entertainment news di minggu ini dengan kabar gembira dari Dua Lipa dengan Callum Turner yang resmi menikah. Jadi pasangan ini tuh menikah dalam upacara yang intim ya dan juga private pada 31 Mei lalu di Old Marylebone Town Hall di London. Jadi pernikahan mereka itu dikonfirmasi oleh label mewah Ferragamo karena Callum Turner itu mengenakan busana rancangan khusus dari rumah mode Italia tersebut, sahabat Pink FM. Kemudian kita masuk ke berita yang tidak kalah menggembirakan gitu ya, dari Taylor Swift yang resmi mengumumkan sebagai pengisi soundtrack original untuk film Toy Story 5. Jadi kabar tersebut mengakhiri berbagai spekulasi yang berkembang di kalangan penggemar selama beberapa bulan terakhir ya. Untuk Anda nih yang sudah menunggu-nunggu, jadi lagu yang berjudul I Knew You itu dijadwalkan rilis pada 5 Juni 2026. Itu harusnya kemarin dong ya, dalam 3 versi yang berbeda, yakni versi original, akustik dan juga piano. Kehadiran lagu ini menjadi salah satu elemen penting yang melengkapi perjalanan terbaru para karakter ikonik dalam waralaba Toy Story yang telah menemani penonton selama lebih dari 2 dekade ya. Dari saya kecil tuh ada. Terus sekarang yang kelima ada sentuhan Taylor-nya nih di lagunya sih, tapi it's okay, tetap seneng ya. Terus sabar Pina Fam, kita lanjut ke kabar K-pop. Ada Jungkook BTS. Kenapa sih nih ya Abang Jungkook ini? Asik, Abang Jungkook berakrab banget nih Gun. Jungkook BTS mengutarakan kekesalan terhadap Seseng alias fan penguntit ya, yang dimana personel termuda BTS itu mengaku tidak sungkan untuk mengekspos wajah para penguntit yang mengganggu privasi dan juga kehidupan pribadinya. Tuh kan, sampai marah loh nih si Jungkook. Jadi pada 1 Juni lalu, Jungkook BTS nih sahabat Pink FM mengadakan sesi tanya jawab di Instagram. Di mana ini sebetulnya ya, ketika kita lihat itu kayaknya ini lagi gabut atau gimana gitu. Tapi dia cuma jawabnya 10 aja kok ya, di mana ia menjawab rasa penasaran ARMY tentang berat badannya, pengalaman naik motor baru, sampai tebakan bahwa ia menjawab pertanyaan sambil jogging. Namun ini random aja gitu. Ia juga mengunggah video dengan wajah kesal sambil melakukan gerakan tinju ke kamera loh ya. Pasalnya ada fans penguntit mendatangi area rumahnya itu.

0: Sahabat Pingin FM, ada banyak jalan menuju masa depan yang keren. Dan semuanya dimulai dari tempat belajar yang tepat. Universitas Triatma Mulia hadir dengan berbagai program studi unggulan di Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan yang siap bantu kamu berkembang sesuai passion dan cita-cita. Mulai dari Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan, dan Marketing dengan biaya kuliah yang terjangkau. Ada juga Prodi S1 Manajemen dan S1 Akuntansi. Dengan kelas reguler pagi maupun sore atau kelas karyawan, plus sistem kuliah hybrid yang fleksibel banget untuk kamu yang aktif dan produktif. Tertarik di dunia hospitality dan pariwisata? Universitas Triatma Mulia punya Prodi S1 Pariwisata, D4 Pengelolaan Perhotelan, dan D3 Perhotelan dengan kesempatan magang luar negeri ke Taiwan, Jepang, Prancis, dan Thailand. Khusus kampus Jembrana, tersedia Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Guru SD, dan Pendidikan Jasmani. Cocok buat kamu yang punya passion mengajar, suka olahraga, dan ingin punya peluang karir yang luas di dunia pendidikan. Jadi, siap mulai langkah besar untuk masa depanmu. Yuk, daftar sekarang di bit.ly/join-untrim. Pendaftaran dibuka sampai 15 Juli 2026. Info lengkap kunjungi www.triatmamulia.ac.id dan follow Instagram @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: Ras, kamu dijemput hari ini?
1: Iya, Tin. Lagi gak bawa motor nih.
0: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
1: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
0: Kamu tahu gak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
1: Hah? Kampus apaan tuh?
0: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
1: Emangnya kenapa, Ti?
0: Sini, aku kasih tau deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
1: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
0: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
1: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari.
0: Bener.
1: Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
0: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
1: Yuk. Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
0: FEB Unmas Denpasar, smart decisions, brighter futures.
2: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
3: Dunia terus berubah, tren terus berkembang, dan itu artinya kita juga punya kesempatan untuk terus belajar. Gak perlu langsung ahli dalam semua hal kok, karena setiap proses belajar juga merupakan bagian dari berkembang.

FM Mirsuit Music Station terus berkarya, terus berkembang. Sabar Pian FM mahal ini bersama dengan No Stress dengan Rinduku Rindu. Momen anak-anak Anda yang masih bisa Anda pantau gitu ya, di mulai dari baru lahir sampai preschool misalnya nih, ini adalah momen yang akan Anda rindukan selalu, Sabar Pian FM. Apalagi di momen ini gitu ya, kalau misalnya enggak kita pantau, itu terutama itu sentuhan screen time-nya itu lumayan berdampak buat kedepannya gitu kan. Mumpung masih bisa kita kontrol, mending dari sekarang deh Sabar Pian FM. Karena menjaga keseimbangan antara aktivitas fisik, waktu tidur, dan juga penggunaan gadget pada anak itu menjadi salah satu tantangan terbesar bagi para orang tua di era digital ini kan ya. Ini mungkin tanpa sadar memanfaatkan ponsel atau televisi nih Anda sebagai orang tua, karena padat juga kan aktivitas gitu kan, sebagai pengasuh elektronik. Tapi itu tidak disarankan ya, sangat tidak disarankan. Emang sih si anak bisa duduk tenang, anteng gitu kan, padahal kebiasaan malas bergerak yang terbentuk sejak usia dini itu dapat membawa dampak buruk yang berkepanjangan bagi kesehatan fisik dan juga perkembangan mental anak hingga mereka dewasa. Maka dari itu Sabar Pian FM, hari ini Anggun Janita sudah kutip nih dari popmama.com ya, ada beberapa poin penting panduan screen time dan aktivitas fisik anak berdasarkan kelompok usianya. Family time. Family time. Nah, bagi Anda nih yang memiliki buah hati di dalam rentang usia emas awal, itu sekitar 0 sampai 18 bulan ya. Itu dari baru lahir hingga menginjak 18 bulan, aturan pemakaian gadget wajib diterapkan secara sangat ketat, yaitu nol screen time alias tidak boleh sama sekali. Pada fase ini, bayi itu sama sekali tidak boleh terpapar oleh tayangan visual dari layar tablet maupun televisi. Tablet itu gak boleh, HP, pokoknya gak boleh ya Sabar Pian FM. Pengecualian yang masih diperbolehkan oleh para pakar kesehatan hanyalah aktivitas panggilan video atau mungkin video call ya, video chatting, itu singkat bersama kakek nenek atau anggota keluarga lainnya masih bisa lah ya itu ya, untuk melatih pengenalan wajah dan juga suara. Nah, di luar aktivitas interaktif dua arah tersebut, paparan video satu arah harus dihindari total, karena itu dapat mengganggu perkembangan fokus alami mata bayi serta menghambat stimulus jaringan otak yang sedang tumbuh pesat itu. Terus kalau misalnya Anda nih anaknya memasuki fase usia balita ya, balita itu di 18 sampai 24 bulan. Pada rentang umur ini aturan penggunaan gadget untuk anak mulai sedikit melonggar. Namun tetap harus berada di bawah pengawasan yang ketat ya. Pada tahap ini sudah boleh nih diperbolehkan mengenalkan perangkat digital kepada anak, dengan catatan durasinya itu harus sangat terbatas dan tidak boleh dibiarkan menjadi rutinitas harian yang panjang ya. Konten yang dipilih juga tidak boleh sembarangan, melainkan harus berupa program edukasi berkualitas tinggi yang dirancang khusus untuk anak usia dini, seperti misalnya pengenalan warna, bentuk, atau mungkin suara binatang. Nah, pengenalan itu tujuannya adalah Sabar Pian FM itu bisa memberikan stimulus kognitif tambahan yang positif tanpa membuat anak menjadi ketergantungan pada layar ponsel. Terus, ada usia 2-5 tahun. Ketika sudah masuk kelompok usia prasekolah, ini batas toleransi durasi menatap layar yang direkomendasikan adalah kurang lebih 1 jam Sabar Pian FM. 1 jam aja ya dalam sehari. Durasi waktu selama 1 jam ini sebaiknya tidak diberikan secara sekaligus dalam satu sesi, melainkan dibagi lagi tuh menjadi beberapa sesi pendek sih ya sesinya, mungkin 15 sampai 20 menit agar mata anak itu tidak kelelahan. Jenis tayangan yang ditonton juga harus dipastikan nih bebas dari unsur kekerasan, memiliki cerita yang lambat, serta tentunya mendidik. Menegakkan batasan waktu 1 jam ini secara disiplin itu sangat penting untuk memastikan anak tetap memiliki waktu yang cukup untuk bermain aktif, bersosialisasi, dan tentunya juga beristirahat.

FM Mercy Music Station terus berkarya, terus berkembang. Sabar Pinava melepasmu dari Drive, lagu yang sangat lama ya rilisnya itu di 2008. Kembali lagi nih, kenapa Mutiara pagi hari ini banyak banget lagu-lagu yang mengajak kita ke tahun-tahun lalu gitu ya, tahun yang udah lama banget. Dan mungkin Anda ketika dengerin ini jadinya nostalgia gitu kan, padahal ini bukan Nuansa Malam loh. Nuansa Malam kan gitu biasanya ya, dulu gitu lagu-lagunya lama banget gitu, ngajak Anda buat nostalgia ke zaman-zaman Anda mungkin masih remaja. Kalau saya kalau sobat pengen apa, mungkin ada yang ya masa-masa SMA-nya atau mungkin masa-masa lagi kerja, minimal sekarang udah di rumah aja gitu ya, jadi macan, mama cantik jemput anak aja. Atau mungkin itu masa-masanya Anda lagi ya lagi sayang-sayangnya tuh sama pasangan Anda dulu, masih awal-awal hubungan gitu kan. Ih, diajak nostalgia tuh. Tapi lagunya sedih sebenarnya, Melepasmu. Ini spesial tadi di request oleh Agus Ade, karena lagunya Dena David Ihsan Tarore itu yang Jangan Ada Dusta Di Antara Kita, itu gak ada di playlist kita. Jadi diputarkannya itu Drive yang Melepasmu ya. Thank you buat Agus Ade di Tabanan sudah request lagu ini untuk menemani ini hari Sabtu kita, Sabtu cerah dengan lagu yang galau banget itu tadi ya. Minimal lagunya galau, tapi ya semoga buat adem aja nih ya. Apalagi kalau misalnya Anda lagi di jalan, panas-panasan ya kan. Jam 9 ini mataharinya udah mulai naik lagi nih, udah mulai panas. Jadi ya semoga adem lah ya dengan lagu tadi. Jangan aja ngantuk lah di jalan, jangan ya. Ini lagu Martin Garrix and Ed Sheeran yang Repeat It, juga dari Budayu tadi request lagunya sudah terputarkan. Mbok Jun juga tadi request lagunya The Script. Nah, lagunya The Script itu bukan Man in Arena ya. Tadi saya bingung kayak emang ada ya The Script Man in Arena gitu. The Script lagunya Man on a Wire. Ya, sudah terputarkan tadi Mo Junia, terima kasih banyak. Terus ada dokter Teguh Wisese. Apakah ini Kak Wibi? Bukan. Kalau Kak Wibi enggak ada dokternya ya. Ini emang dokter Teguh hari ini menyapa selamat pagi. Katanya selamat hari lanjut usia nasional ya, bersama Laptipda Denpasar dan Laptipda Bali. Selamat pagi untuk semuanya katanya. Lagu hari lanjut usia kayaknya tanggal 29 kemarin ya. Tapi ya udahlah ya, kita tetap ucapkan hari itu walaupun ini ya masih ada kok vibes-nya di awal Juni ini ya. Thank you buat Dokter Teguh. Nggak ada lagu requestan kah ini? Cukup salam-salam saja? Oke, baiklah ya. Ada Gia Intan, Adnyana hari ini, Bu Indra ini pengen lagunya Ariel. Yang dulu Ariel Fitreza, buat anaknya Indra, Indira, terus buat suami katanya sehat selalu ya. Dan buat kru Penguin FM, sahabat Penguin FM juga happy weekend. Buat anggunnya semangat siarannya aja. Oke, thank you sahabat Penguin FM yang sudah menyapa, terima kasih banyak ya di Mutiara Pagi Weekend ini. Anggun Tanita masih menunggu kok requestan Anda, karena masih ada sejam lagi saya menemani di Mutiara Pagi Weekend hari Sabtu ini ya. Mulai banget request lagunya favorit Anda, lagu-lagu apa itu? Lagu sedih kah? Jangan sedih-sedih dong, takut. Walaupun cuacanya cerah gitu kan, karena lagunya sedih jadi nanti ikut sedih, gimana dong? Bentar-bentar, sebelum lanjut ada Romi nih. Ada Mbok Romi di Jimbaran, selamat pagi. Biar gak ketinggalan gitu ya. Request Tantri, ibu pekerja ya, semangat siarannya buat Anggun. Thank you. Jimbaran, bagaimana cuacanya hari ini Mbok Romi? Semoga cerah juga ya, selamat beraktivitas pokoknya di weekend ini. Dan buat sobat Main FM yang masih mau request, boleh banget di WhatsApp atau di Telegram di 08113934494, atau boleh di Instagram, di fanpage Facebooknya itu di @pingunfmbali, di X-nya itu di @radiopingunfm. TikTok jangan lupa juga untuk di follow di @pingunfmbali, I-nya 2 di belakang.

Fiona FM dari Sudut Music Station terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Fiona FM, jump in, yuk jam untuk merayakan Anda yang akan jalan-jalan ke GWK Cultural Park. Apalagi dapat promo tuh kan, khusus ID Bali Rp125.000 saja untuk berempat. Anda yang mau ikutan seperti itu juga buruan ya, mumpung ada promonya nih untuk ID Bali Rp125.000 untuk berempat. Nah, GWK itu bukan cuma patung yang bisa kita lihat dari luar aja ya, sahabat Pingin FM. Begitu ada masuk tuh, dalamnya tuh luas, terus nyaman, terbuka, dan tentunya banyak spot menarik, instagramable juga yang gak pernah terbayangkan. Dan tempat ini pas banget buat quality time bersama keluarga, anak-anak itu bebas juga bisa bermain di sana, orang tua bersantai sambil nikmati view Bali dari ketinggian tuh juga bisa banget. Dan sekarang Anda itu udah bisa loh naik sampai lantai 9 dan 23 patung Garuda Wisnu Kencana. Kebayang dong ya gimana vibes-nya di sana gitu. Lihat Bali dari sudut pandang yang berbeda, dan saya aja kayaknya udah lama banget deh, nanti deh mumpung ada nih promonya gitu, mau coba juga nih saya nih. Ya gak semua orang Bali pernah nyoba loh sahabat Pingin FM. Kapan lagi nih? Mau makan? Gak perlu ribet, semuanya itu ada di satu tempat. Jadi tunggu apa lagi? Beli tiketnya sekarang, nikmati promo KTP Bali berlaku dari tanggal 1 sampai 13 Juni 2026. Jadi beli tiketnya itu langsung di tiket booth GWK ya sahabat Pingin FM. Syarat dan ketentuannya berlaku. Dan buat Anda, mari ajak keluarga atau teman-teman hasil dan habiskan waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali tentunya ya. Informasi lebih lanjut hubungi Instagramnya. Buru-buru banget sih, hubungi Instagramnya aja yuk di @gwkbali. Sekali lagi di @gwkbali. Anda bisa kepoin juga di sana gimana keindahannya, dan ya tentunya akan menggiurkan dan pengen cepat-cepat jalan-jalan ke sana loh ya. Sampai 1 sampai dari tanggal 1 ini sampai 13 Juni aja loh sahabat Pingin FM. Jadi rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park. Single on Pingin FM.

Grup band rock asal Irlandia The Script resmi memperkenalkan single terbaru mereka yang judulnya Man in the Arena. Vokalis Danny O'Donoghue mengungkapkan bahwa lirik lagu ini terinspirasi dari pidato terkenal Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt. Man in the Arena membawa pesan kuat bahwa penghormatan sejati hanya milik orang yang berani berjuang di arena, bukan para pengkritik. Lagu penuh energi ini menjadi bagian dari album baru mereka bertajuk The User's Guide to Being Human yang siap rilis pada 14 Agustus 2026.

Mirsweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Sahabat PNFA, masih di pembahasan kita yang tadi ya tentang screen time. Kalau misalnya Anda baru bergabung dan baru mendengarkan nih ya, tadi Anggun Zarita tuh sempat bahas ada panduan screen time anak menurut WHO, yang dimana ini dikutip dari popmama.com, itu mulai dari anak di usia emasnya awal ya, emas awal itu 0-18 bulan, terus 18 bulan sampai 24, hingga 2-5 tahun. Nah, berikutnya sahabat Pingin FM, untuk usia di 2-5 tahun itu masih bisa dibilang untuk kelompok usia prasekolah ya, 2-5 tahun ini. Jadi aturannya itu gak kalah krusial, yang dimana anak-anak di sini kewajiban orang tua dulu nih untuk memberikan pendampingan secara aktif untuk co-viewing saat anak melakukan screen time. Jadi ketika di usia prasekolah ini, masih di 2-5 tahun ini, ibu atau ayah itu tidak boleh membiarkan anak memegang dan juga menatap layar gadget seorang diri tanpa interaksi ya. Jadi selama anak menonton, orang tua harus ikut mendampingi di sampingnya. Mungkin mengajak si anak itu untuk berkomunikasi serta menjelaskan makna dari gambar atau cerita yang sedang ditayangkan di layar itu. Terus proses interaksi dua arah ini sangat efektif untuk membantu anak memahami apa yang mereka lihat, sekaligus mencegah risiko terjadinya hambatan bicara atau speech delay akibat anak terlalu sering menonton tayangan atau tayangan yang satu arah gitu. Terus kita masuk ke usia 6 sampai 12 tahun nih sahabat PNFM. Jadi bagi anak-anak yang sudah memasuki usia sekolah dasar, yaitu rentang usia 6-12 tahun ini, batasan aturan menatap layar untuk kelompok usia ini tuh kurang lebih 2 jam dalam satu hari. Di luar kebutuhan mendesak ya, misalnya untuk mengerjakan tugas sekolah digitalnya. Nah, orang tua tetap nih dituntut untuk lebih bijak lagi dalam membagi waktu 2 jam tersebut. Misalnya dengan memberikan waktu santai menonton, atau mungkin bermain game setelah anak selesai menyelesaikan kewajiban belajarnya dan membantu tugas rumah tangga sederhana aja. Terus usia 13-17 tahun, ini fase remaja ya, emang agak susah dikasih tahu nanti nih, mulai-mulai gitu kan, ada ya keinginan tersendiri gitu. Tapi di usia ini sobat Pingin FM umumnya ya sudah memiliki perangkat gadget pribadi ya dan akun media sosial sendiri, sehingga pengawasan fisik secara langsung menjadi tentunya lebih menantang. Pada tahap ini, fokus utama orang tua adalah menetapkan batasan penggunaan gadget yang konsisten dan berbasis kesepakatan bersama remaja. Ya, ini harap maklum dulu para orang tua nih, emang agak keras nantinya. Batasan konsisten yang dimaksud itu adalah dengan membuat aturan tegas yang melarang penggunaan gadget pada waktu-waktu krusial. Misalnya lagi makan bareng gitu kan sama keluarga, atau mungkin 1 jam sebelum waktu tidur malam itu wajib gak pegang HP dulu. Kedisiplinan ini tuh sangat penting untuk memastikan bahwa aktivitas digital tidak sampai memotong waktu tidur mereka yang berharga dan tidak merusak kemampuan komunikasi interpersonal mereka. Terus sahabat Pingin FM, dampak bermain gadget tanpa screen time ini pada anak itu sangat-sangat berpengaruh gitu ya. Jadi anak-anak yang dibiarkan menatap layar secara berlebihan di semua tingkatan usia beresiko tinggi mengalami gangguan kesehatan fisik seperti obesitas dini akibat kurang bergerak ya, kerusakan pada saraf mata, hingga gangguan pola tidur. Nah, secara mental itu juga ada loh pengaruhnya gitu, mental dan sosial ya. Pengabaian aturan dari screen time itu dapat memicu anak menjadi pribadi yang impulsif, memiliki rentan perhatian yang sangat pendek, sulit mengendalikan emosi, serta mengalami kecemasan sosial karena terbiasa berinteraksi dengan benda mati dibandingkan manusia nyata. Terus, membatasi waktu screen time secara ketat dan menggantinya dengan aktivitas komunikasi interaktif dua arah, terutama ya yang nyata bersama keluarga, itu adalah kunci utama tuh untuk melindungi fokus kognitif, kesehatan mata, dan tumbuh kembang emosional anak.

0: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik mau jadi ahli perhotelan. Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern. Quality is our prime concern.
1: Bu Ayu, belanja juga Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: Inspiring Words.
1: Nama Sheila Dara Aisa mendapat banyak sorotan lewat peran ikoniknya di film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini dan film Sore, Istri Dari Masa Depan. Istri Vidi Aldiano ini memulai karir sebagai penyanyi cilik dan kemudian merambah ke dunia akting, bahkan menjadi CEO di perusahaan Sulih Suara. Sheila Dara pernah berkata, "Nafas dulu sebentar, apa sih yang dikejar?" Lewat kutipan kalimatnya yang sempat viral ini, Sheila Dara menyiratkan agar kita melambat, menikmati proses, dan tidak terburu-buru mengejar sesuatu, karena hidup ini perlu jeda untuk bernafas. Kalimat ini seakan menjadi pengingat bagi kita agar tidak terlalu stres dan lebih menikmati hidup.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

FM Mersud Music Station terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pingin FM, The Black Eyed Peas and G Balvin dengan Ritmo Bad Boys for Life. Ya, sudah terputar kan? Lagu ini menjadi lagu penutup hari ini di Mutiara Pagi Weekend ini ya, sahabat Pingin FM bersama Anggun Zanita. Thank you buat yang sudah bergabung, request lagu favoritnya untuk menemani hari Sabtu ini ya. Terus salam-salam dan sapa-sapanya juga tadi, terima kasih banyak sahabat Pingin FM. Ada satu orang yang belum tersapa tadi dan lagunya ini sayang banget ya, gak sempet ke play, tapi gak apa-apa, nanti Mbak Ega Panca nih requestnya nanti di quality time ya. Ada Kak Sally di sini yang akan muterin lagunya lagi. Tadi salamnya Mbak Ega Panca, karena selamat pagi, agak telat ya gabungnya, baru nyampe kantor katanya. Wow, semangat ngantor di weekend ini Mbak Ega Panca. Lagunya Mahal Ini nanti requestnya di quality time ya. Lagu ini tuh khusus katanya tadi untuk yang sudah bersamanya Bastian, dia pergi selamanya semalam, sedih. Ih, sedih banget, sayang sekali ya, nanti request lagi ya Mbak Ega ya, untuk mengenang. Ini pasti pengen ngenang ya, lagi kangen ya tiba-tiba ya jadinya ya. Ya udahlah, nanti request lagi ya. Ada Airin juga. Hai Airin, katanya hadir Anggun walaupun jam 10 baru nyapa ya. Gak apa-apa, tapi thank you banget buat Airin dan sahabat Pingin FM yang lain, terima kasih banyak. Anggun Zanita pamit dulu, kita ketemu lagi di siaran saya berikutnya. Besok di weekend ada di Intermezzo Weekend tentunya ya, seperti biasa gitu. Jaga kesehatan sahabat Pingin FM. Happy weekend, stay fit, stay happy.

Pinguin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Selamat pagi menjelang siang nih sahabat Pinguin FM, ada Sally Maria ya di Quality Time sampai jam 1. Stay tune.

Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

Penguin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Kami datang untuk datang bekerja pagi hingga pagi lagi nih, Sahabat Penguin FM. Sama kayak Sally ya, pagi hingga pagi lagi, enggak deh, enggak setiap hari juga sih ya. Sally datangnya pagi, tapi kali ini spesial buat Anda, Sahabat Penguin FM. Sally pagi ya, nemenin Anda di quality time dari jam 10 sampai jam 1 nanti. Pastinya buat yang pengen dengerin lagu-lagu favorit, pengen request lagu-lagu kesayangan, atau sambil nyampein salam-salam lah ya buat temen deket, buat seseorang gitu ya, atau buat pasangan di rumah atau di samping Anda sekarang yang lagi bawa mobil gitu ya, bisa banget langsung aja WhatsApp Telegram 0811 393 494, atau bisa DM Instagram atau fanpage Facebook di Penguin FM Bali. Sepertinya sih nanti kalau misalnya tidak ada halangan ya, Sobat Penguin FM, Sally bakal nge-live di TikToknya di @penguinfmbali. Jadi stay tune terus ya. Anyway, sekarang hari Sabtu nih ya, hari yang bikin kita tuh mungkin yang tidak ada jadwal keluar, goler.

Dan di rumah, quality time bareng sama keluarga, sama pasangan, sama anak gitu ya. Yang ditunggu-tunggu nih akhirnya setelah bekerja dari Senin sampai Jumat. Sekarang adalah waktunya buat kita menikmati waktu di rumah untuk bersantai, Ria ya gak sih? Tapi kalau misalnya Sally sih tidak ya, karena hari ini tetap harus bekerja. Tapi gak apa-apa, Sally tetap happy karena kerjanya tuh nemenin sahabat pengen FM. Muterin lagu-lagu yang didengerin, pengen didengerin sama Anda nih sahabat pengen FM. Yuk, makanya tentuin lagu apa yang pengen Sally puterin. Terus salam-salamnya buat siapa, cus aja langsung WhatsApp Telegram. Sekali lagi di 0811 393 494. Pokoknya Sally bakal tungguin ya sampai jam 1 nanti. Stay tune ya, sahabat pengen FM.

0: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendi Denpasar dan Dalung atau Gudang Pusat Klendi Denpasar, Toko Klendi Area Denpasar, Gersu, Bulu Indah, Pomogan, Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, Area Badung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, Area Badung Utara, Mengwi, Sangeh, Dalung, Area Tabanan, Area Negara, Negara dan Tegal Badeng, Area Singaraja, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Seririt. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Juni 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung cek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Coffee Dalung Lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai Jumat. Atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Win FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Ini lagu dari Alesso featuring Liam Payne yang Midnight, sahabat Win FM, karena Sally agak merindu gitu ya sama almarhum Liam Payne ini, karena that's he's my idol gitu, sahabat Win FM. Ya, cuman bisa menikmati lagu-lagunya aja yang sudah dirilis sekian tahun, bertahun-tahun yang lalu gitu ya, karena orangnya sudah tidak ada, sudah dipanggil Tuhan. Ya, namanya juga takdir ya, sahabat Win FM. Kita tidak pernah menyangka kapan kita dipanggil takdir. Beuh, dalam banget di hari Sabtu yang pagi ini. Tapi kalau misalnya Anda, sahabat Pingin FM, lagi kangen sama seseorang yang hanya bisa dinikmati lewat lagu-lagu ya, momennya itu, bisa cus aja request lagunya itu lewat WhatsApp Telegram 0811 393 494. Bisa juga lewat DM Instagram atau fanpage Facebook kita di Pingin FM Bali ya. Pokoknya Sally bakal tungguin sampai jam 1 nanti, jadi masih banyak lah ya waktunya.
1: Blast on.
0: Oke, nah kalau misalnya kali ini Sally mau berbagi tips gitu ya tentang perkulitan ini, skincare gitu, sahabat Pingin FM. Tapi kalau ngomongin soal kulit ya, sahabat Pingin FM, di tengah panasnya Bali pasti gampang banget dong kulit kita tuh berminyak. Buat yang tipikal oily acne prone itu pasti muka jadi kilang minyak kalau misalnya udah tengah di siang bolong gitu ya. Tapi itu tuh ternyata karena kulit kita itu biasanya memang memproduksi minyak berlebih kalau misalnya cuaca panas, terus juga pastinya banyak debu gitu-gitu, sahabat Pingin FM. Tapi pernah nggak sih wajah Anda itu semakin berminyak tapi justru saat cuaca panas atau setelah beraktivitas di luar ruangan? Tapi ternyata kondisi ini tuh bukan tanpa alasan, sahabat Pingin FM. Ini dilansir dari goodrx.com, kulit secara alami memproduksi minyak atau sebum untuk menjaga kelembaban dan melindungi dari paparan lingkungan. Tapi kalau misalnya produksinya berlebihan, terlalu berlebihan, bahkan kayak kilang minyak gitu ya mukanya, itu dipicu oleh faktor seperti cuaca panas, hormon, atau skincare rutin, kulit bisa tampak lebih mengkilap dan rentan berjerawat. Jadi gak semua kondisi ketika kulit kita berminyak itu bagus. Yang biasanya terjadi adalah itu menyebabkan jerawat, ya kan? Aduh, pusing banget kalau misalnya jerawatan, ya kan, sahabat Pingin FM, apalagi kayak breakout gitu. Tapi saya punya tips skincare rutin yang bisa dilakukan biar kulit Anda yang sudah tipikalnya oily kayak Sally gitu ya, di tengah panasnya Bali itu tetap baik-baik saja. Yang pertama, Anda bisa membersihkan wajah dengan lembut, bukan yang berlebihan ya. Jadi kayaknya sehari itu cukup 2 kali aja menggunakan facial wash. Karena kalau misalnya terlalu sering, itu over cleansing dan bisa bikin kulit Anda semakin kering. Justru semakin kering kulit kita, itu semakin banyak oil yang diproduksi sama kulit kita, sahabat Pingin FM. Tapi buat yang mikir kulit aku kan sudah oily, apakah perlu menggunakan moisturizer? Perlu banget, sahabat Pingin FM, karena kulit yang kering ya, seperti yang Sally bilang barusan, itu justru semakin memproduksi oil, itu semakin banyak. Karena kulit yang kekurangan hidrasi itu bisa memberikan apa ya, bisa memproduksi kulit apa, oil-oil atau minyak itu terlalu berlebih. Terus Anda juga bisa memilih moisturizer yang ringan pastinya, oil free dan non comedogenic, yang pastinya baik buat kulit oily kayak kita, sahabat Pingin FM ya. Terus yang terakhir ini, Anda bisa menggunakan produk skincare yang kandungannya itu ada BHA, terus ada AHA gitu ya. BHA itu seperti salicylic acid, atau juga bisa yang mengandung niacinamide. Nah, kandungan ini itu bisa membantu buat mengurangi minyak berlebih, sekaligus bisa loh menjaga pori-pori Anda itu tetap bersih, sehingga kulit tetap sehat, seger dari paparan sinar matahari pastinya. Pokoknya tetap sehat lah ya, tetap bagus dan tidak berjerawat gitu, sahabat Pingin FM ya. Biar kita tuh tidak pusing juga mikirin muka ini kalau breakout, gak sih?

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
0: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
0: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
8: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
7: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
8: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
9: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
10: ITB Stikom Bali. Always the first.

0: Dream News.
1: 뉴스. Gunung Lewatobi di NTT erupsi 6 kali, Bandara Maumere ditutup. Gunung Lewatobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur atau NTT yang meletus sebanyak 5 kali pada Jumat 5 Juni memaksa otoritas menutup sementara Bandara Franseda Maumere. Hujan abu yang menyelimuti kawasan dinilai mengganggu penerbangan. Kepala Bandara Franseda Maumere, Partayan Panjaitan menyatakan penutupan berlaku mulai Jumat pagi hingga Sabtu pukul 6 WITA. Keputusan ini diambil setelah kolom abu tercatat menjulang tinggi 1.000 sampai 2.500 meter di atas puncak gunung. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Sally Maria untuk Penguin News di Quality Time.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.
3: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
4: Bete pak, abis dimarahin bos.
3: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
4: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau, bawel banget.
3: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
4: Masa, Pak?
3: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
4: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
3: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
4: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
3: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
4: Oke, pak.
5: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Seringkali yang bikin kita berhenti melangkah bukan karena nggak mampu, tetapi karena terlalu takut untuk memulai. Padahal banyak hal besar yang lahir dari langkah kecil dan sederhana. Jadi, kalau Anda punya ide atau mimpi, mungkin sekarang saatnya untuk mulai mencoba. Terus berkarya, terus berkembang.

Pingin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pingin FM, ini tidak ngeh Sally kalau misalnya sudah masuk ke background. Karena Sally baru aja memulai live di TikTok ya, jadi agak terpecahkan gitu fokusnya ya. Mungkin karena belum sarapan kali ya, sahabat Pingin FM. Nah, kalau misalnya Anda apakah sudah sarapan? Karena kan ini udah menjelang siang ya, sahabat Pingin FM. Pastikan Anda sudah menyantap itu sarapannya di meja makan. Kalau belum, cus buruan beli di warung tetangga ya. Di warung sebelah, jangan sampai perut Anda keroncongan pokoknya. Sally masih di sini buat muterin lagu-lagu kesayangan Anda, lagu-lagu favorit Anda pastinya, yang bisa di request lewat WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494, bisa juga lewat DM Instagram atau fanpage Facebook di Pingin FM Bali. Nah, kalau kali ini Sally lagi nge-live ya di TikTok, bisa cus aja dipantengin di sana di @PinginFMBali. Oke. Sally bakal mau nyapa dulu ada Kak Luh Putri yang sudah bergabung di live TikTok, ada Kak Agus Ade. Lagunya ditunggu ya, Kak Agus Ade udah disiapin Drive Melepasmu, terus ada Kak Ika, halo, Kak Kirana, selamat bergabung. Kemudian ada siapa lagi ya? Ada, mari kita intip, ada Kak Dakir Dewi, halo, sudah bergabung. Buat yang belum atau pengen join gitu ya di live TikTok, masih bisa banget. Ini Sally baru memulai lah ya, masih lama Sally end live-nya, jadi cus buruan, pantengin terus live-nya Sally di Pingin FM Bali. Ini sudah ada, Sally mau bacain yang sudah request lewat WhatsApp, ada Mbak Tian. Selamat pagi Sally, request Savage Garden the Animal Song, have a nice weekend. Thank you Mbak Tian, tadi lagunya sudah di play ya, semoga Mbak Tian sempat dengerin. Have a nice weekend juga untuk Mbak Tian, semoga hari Sabtu hari yang menyenangkan buat Mbak Tian ya. Terus juga ada Mbak Dian Kesuma. Pagi Sally, Dian Kesuma, requestnya Gia Indrawari 1000 kali, sudah Sally puterin juga spesial buat Mbak Dian Kesuma. Salamnya buat Mbak Romi, Rosi, Mbak Desmar, dan semua sahabat Pingin FM aja. Buat Sally, semangat siaran dan terima kasih. Terima kasih juga Mbak Dian Kesuma sudah request tadi, semoga mendengarkan ya untuk lagu Gia Indrawarinya. Terus ada Budayu Jegek nih, request Henry Moody, Miss You. Hello beautiful lady Sally, have a great weekend. You too Budayu, semoga weekendnya menyenangkan. Semoga waktu me time-nya ini berjalan dengan lancar ya. Terus ada Kak Juni Nati. Pagi Sally, semoga kabar baik ya. Saya Juni, salam kenal. Salam kenal juga Kak Juni. Ini baru Sally lihat ya, kemarin udah sih sama Kak Betty ya, Kak Juni juga ikut bergabung. Mau request The Scriptman in the Area, happy weekend untuk semua sahabat Pingin FM. Makasih Sally, makasih juga Kak Juni, lagunya sudah di prepare. Tapi kalau misalnya sahabat Pingin FM pengen lagu-lagu yang agak lawas gitu ya, lagu nostalgia, bisa banget. Karena ini kebanyakan requestnya lagu baru nih, jadi agak ngantri ya, mohon ditunggu. Terus ada Mbok Rom Jimbaran. Pagi Sally, Mbak Romi Jimbaran, request Tantri Ibu Pekerja ya. Salamnya buat Mbak Dian Kesuma, Mbak Desmar, Mbak Iga Pancaneki, Budayu Asriani, Mama Rose, Mbak Titin, dan semua sahabat Pingin FM semuanya. Semangat siaran Sally, sehat dan bahagia selalu ya. Terima kasih. Terima kasih juga Mbak Romi, bahagia selalu, lancar terus. Itu laundrynya Mbak Romi ya, rame, pokoknya lancar jaya. Untuk lagunya sudah dimasukin ke playlist, jadi ditunggu ya Mbak Rom. Terus ada ini senior saya nih, senior gak tuh. Ada Mbak Titin, request Home Charlie Puth. Katanya ngakak karena tadi Sally bilangnya kilang minyak. Emang bener gak sih kalau misalnya muka oily itu bikin kayak kilang minyak saking banyaknya gitu ya. Karena Sally sudah mengalami itu semua, sahabat Pingin FM. Terus ada Kak Ade Afika, Salan bawa Kaja Marga, request Tokyo Drift dari Blaster Jack, sudah Sally masukin ke playlist juga. Jadi buat Kak Ade Afika ditunggu ya. Terus ada Mbok Pancanegi nih yang lagi berduka karena anak bulnya yang sudah 11 tahun itu meninggal mati gitu ya. Ih, sedih banget pasti ya. Karena Mbok Pancanegi cerita dia masih
masih nangis gitu katanya. Makanya tadi request lagu yang apa tadi ya, Mahalini untuk yang bersamanya. Tadi juga saya udah puterin, semoga Mbok Pancaneki bisa agak mereda sedihnya ya, sahabat Pingin FM. Karena dia tuh masih sedih banget, matanya sampai bengkak nangisin Anabul katanya, Bastian namanya ya, sejak semalam. Tapi kalau boleh tahu itu Anabulnya sakit apa, Mbok? Sampai meninggal gitu, ih udah 11 tahun lagi menemani, ih kebayang sedihnya. Udah kayak bestie gak sih? Tapi ya semoga segera berlalu ya sedihnya Mbok Pancaneki. Terus ada Kak Ade juga tadi request lagunya Denada featuring Ihsan Toro Tarore, jangan ada dusta di antara kita, kayaknya belum ada, tapi udah. Kalau enggak ada katanya Drive Melepasmu ini udah Sally masukin ke playlist. Jadi ditunggu ya. Terus ada Kak Kumkum. Halo Kak Kumkum yang kayaknya lagi di jalan ya. Hati-hati di jalan Kak Kumkum. Dikiranya Kak Dewi, ini Sally Kakak ya. Tapi kalau misalnya Kak Kumkum pengen request lagu juga bisa sambil nyetir gitu ya. Tapi tenang, harus fokus pokoknya. Biar apa ya, biar makin chill ada di dalam mobil ya gak sih? Request aja yuk Kak Kumkum. Terus juga ada siapa nih, Kak Amin Mimbar. Selamat siang Sally, terus berkarya. Amin, semoga saya terus berkarya ya Kak Amin. Request maybe next time. Thank you Maria, terus berkembang. Mohon maaf, ini terus berkembang nih maksudnya terus berkembang karena ada karya atau terus berkembang badannya nih? Aduh, merasa tersentil saya ya. Oke, untuk Kak Amin Mimbar disiapin ya untuk lagunya. Terus ada Kak Gustu juga. Ada Kak Gustu request andalan, tak ada yang sebanding denganmu, Dave Koz, Steve Luca There, dan Dewa 19. Baiklah, abis ini Sally coba prepare untuk Kak Gustu ya. Terus ada juga di Telegram, Karian Putra requestnya Charlie Puth and Hikaru Utada Home, kayak Mbok Titin tadi. Udah Sally masukin ke playlist, jadi ditunggu ya. Thanks a lot Sally, thank you juga Karian Putra. Untuk sahabat Pingin FM yang pengen request juga bisa banget ya, Sally bakal tungguin.

0: Halo?
1: Halo Gisel, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
0: Kak Betty, udah dong kak. By the way, thank you kak, gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya kakak gak suka belanja ke rumah ya?
1: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
0: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online?

0: Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id. WhatsApp di 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
9: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
9: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
4: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Sahabat pengguna FM, ada banyak jalan menuju masa depan yang keren. Dan semuanya dimulai dari tempat belajar yang tepat. Universitas Triatma Mulia hadir dengan berbagai program studi unggulan di Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan yang siap bantu kamu berkembang sesuai passion dan cita-cita. Mulai dari Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan, dan Marketing dengan biaya kuliah yang terjangkau. Ada juga Prodi S1 Manajemen dan S1 Akuntansi. Dengan kelas reguler pagi maupun sore atau kelas karyawan, plus sistem kuliah hybrid yang fleksibel banget untuk kamu yang aktif dan produktif. Tertarik di dunia hospitality dan pariwisata? Universitas Triatma Mulia punya Prodi S1 Pariwisata, D4 Pengelolaan Perhotelan, dan D3 Perhotelan dengan kesempatan magang luar negeri ke Taiwan, Jepang, Perancis, dan Thailand. Khusus kampus Jembrana, tersedia Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Guru SD, dan Pendidikan Jasmani. Cocok buat kamu yang punya passion mengajar, suka olahraga, dan ingin punya peluang karir yang luas di dunia pendidikan. Jadi, siap mulai langkah besar untuk masa depanmu. Yuk, daftar sekarang di bit.ly/join-untrim. Pendaftaran dibuka sampai 15 Juli 2026. Info lengkap kunjungi www.triatmamulia.ac.id dan follow Instagram @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten. Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Sahabat Pengen FM, kita tuh emang gak mungkin terus bersama nih. Kayak dibilang drive ya, melepasmu. Karena Sally itu cuman ada di sini sampai jam 1 aja, Sahabat Pengen FM. So, buat Anda yang pengen banget request lagu, choose aja di request ya lewat WhatsApp atau Telegram, nanti Sally bakal puterin. Terus juga kalau ada salam buat orang spesial juga bakal Sally sampein ya. Langsung aja di 0811 393 494, atau lewat DM Instagram atau fanpage Facebook di Penguin FM Bali. Dan sekarang Sally juga lagi nge-live nih di TikTok. Jadi buat Anda yang lagi scrolling TikTok, mampir yuk ke live-nya Sally di Penguin FM Bali. Okay? Jadi Sally bakal sapa-sapa di sana. Buat yang mau request lewat live juga bisa banget, nanti bakal di play ya.
1: Now I know. Now I know.
0: Tahu gak sih sahabat Pengen FM, pasti kan kita udah gak asing ya yang namanya AI, apalagi kayak sejenis ChatGPT Cloud gitu-gitu ya. Kadang kita tuh kalau misalnya lagi suntuk ya kan, kita curhatnya sama mereka ini, sama bot-bot ini. Tapi ternyata ini sahabat Pengen FM bukan kita aja loh, karena ada remaja-remaja di UK, di Inggris sana juga melakukan hal yang sama. Bahkan mereka itu lebih memilih pacaran sama yang namanya AI. Kebayang gak sih? Emang sih bahasa-bahasa di AI itu bikin kita nyaman ya kan? Kayak candu banget kalau misalnya kita curhat sama mereka, karena lebih mengerti gitu ya, lebih pengertian ternyata daripada manusia yang kita curhatin, ya gak sih? Ah, relate banget deh. Dan teknologi kecerdasan buatan AI, buatan atau AI ini, itu emang semakin terlibat dalam berbagai aspek nih sahabat Pengen FM, di segala aspek kehidupan ya. Bahkan kayak kerjaan aja juga membutuhkan AI kayaknya ya. Termasuk urusan percintaan nih, karena sekarang muncul fenomena baru di kalangan Gen Alpha, di mana sebagian remaja laki-laki itu lebih tertarik menjalin hubungan dengan pasangan virtual berbasis AI dibandingkan sama sosok nyata gitu. Dan temuan ini tuh berasal dari survei yang dilakuin sama Male Allies UK terhadap 1000 remaja laki-laki berusia 12-16 tahun. Dan hasilnya nih sahabat Pengen FM ya, bener dong, kebukti emang banyak yang memilih. 85% ya responden itu pernah berbicara dengan chatbot AI kayak kita-kita nih sahabat Pengen FM ya kan. Oh, bahkan 1 dari 5 remaja mengaku mengenal teman yang sedang berpacaran dengan chatbot AI. Bayangin, bukan cuma curhat lagi, say, udah pacaran. Gimana coba, kebayang gak sih kalau misalnya lagi anniversary gitu, anniversary-nya sama AI? Gimana caranya ngerayain ya kan? Tapi lebih mengagetkan lagi nih sahabat Pengen FM, sekitar 1/4 responden itu bilang kalau mereka itu lebih suka perhatian dari koneksi yang diberikan pasangan AI ketimbang hubungan dengan manusia sungguhan. Nah, sementara itu 58% remaja mengaku menjalin hubungan dengan AI kayak rasanya lebih mudah karena bisa mengendalikan percakapan gitu. Mungkin ya, mungkin kalau misalnya sama AI itu kan gak yang kayak ngambul-ngambul gitu kan, gak yang diem-diem kesel, diem-diem kita di silent treatment. Aduh, diem-diem bikin kita tuh apa ya, kayak dia itu kayak minta sesuatu sama kita. Pokoknya gak banyak mau deh ya kalau misalnya sama AI. Tapi sahabat Pengen FM ya, tetap manusia itu, kalau kita pacaran sama manusia itu lebih enak gak sih? Kayak lebih bisa dipeluk ya kan? Kayak lebih deket aja. Kalau AI, bayangin, AI kan cuman mesin ya kan?

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Orang mungkin datang karena produk yang ditawarkan menarik, tetapi mereka bertahan karena merasa dihargai dan dipercaya. Kadang hal sederhana seperti respon yang ramah atau perhatian kecil, bisa jadi loh itu adalah alasan seseorang untuk kembali lagi.

0: Sport Update. Sport Update.
1: Media Korea sebut Shin Tae-yong akan latih Persija. Media Korea Selatan, Newsworker, menyebut ex-pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong atau STY akan menjadi pelatih Persija Jakarta. Disebutkan bahwa STY akan menjadi pelatih klub berjulukan Macan Kemayoran ini setelah berpisah dengan Mauricio Souza. Namun belum ada konfirmasi resmi. Setelah perjalanan singkat bersama Ulsan atau Hyundai, tahun lalu pelatih Shin Tae-yong menyingkir dari pemberitaan hampir setahun setengah tahun, tulis Newsworker. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Sally Maria untuk Sport Update di Quality Time.
2: Fresh single on Penguin FM.

Grup band rock asal Irlandia The Script resmi memperkenalkan single terbaru mereka yang judulnya Man in the Arena. Vokalis Danny O'Donnell mengungkapkan bahwa lirik lagu ini terinspirasi dari pidato terkenal Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt. Man in the Arena membawa pesan kuat bahwa penghormatan sejati hanya milik orang yang berani berjuang di arena, bukan para pengkritik. Lagu penuh energi ini menjadi bagian dari album baru mereka bertajuk The User's Guide to Being Human yang siap rilis pada 14 Agustus 2026.

0: You know we lit it, we turn to the spot close.
1: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
2: Di balik setiap karya atau usaha, selalu ada cerita dan nilai yang dibawa. Dan kadang, itu yang paling diingat orang. Bukan hanya soal menjual sesuatu, tetapi tentang bagaimana kita tumbuh bersama dengan apa yang kita percaya.

Jangan ya sahabat Pingin FM, jangan melakukan sesuatu yang unholy, jangan, nanti kita dikutuk. Jangan ya. Tapi kalau misalnya sahabat Pingin FM pengen yang happy-happy, itu masih bisa. Kalau yang unholy, jangan dulu lah. Kita dengerin dulu ya lagu-lagu yang bikin kita tuh moodnya naik, happy terus. Apalagi di hari Sabtu yang syahdu ini. Ciile, syahdu gak tuh. Hari Sabtu yang super cerah ini, cerahnya sampai cerah banget. Jangan sampai Anda lupa pakai sunscreen ya, karena panas banget, say. Walaupun Bali sekarang itu kalau misalnya malam itu kayak dingin ya, semeriwing angin-angin itu, tapi kalau misalnya siang itu tidak ada ampun, panasnya panas banget ya kan, sahabat Pingin FM. Kita nggak pakai sunscreen, kita lupa pakai sarung tangan, beh, udah belang itu kulit. Jangan sampai lah ya. Kalau misalnya sahabat Pingin FM nih ya, mau menikmati hari Sabtu ini sambil dengerin lagu favorit, sambil request lagu kesayangan Anda, atau kirim-kirim salam juga bisa banget lewat WhatsApp, Telegram 0811 393 494, bisa juga lewat DM Instagram atau fanpage Facebook. Buat yang belum follow Instagram kita, cus aja di follow ya, biar gak ketinggalan sama konten-konten lucu dari kita di Pingin FM Bali. Dan yang lagi scrolling TikTok, sekarang Sally juga masih nge-live di TikTok ya, di @PinginFMBali. Bisa mampir di sana. Ini ada Mbak Desmar juga sudah bergabung lewat live TikTok. Halo Mbak Desmar, terus juga ada KMBS24. Ada, tadi ada Nini Zeren yang request lagu Sedia Aku Sebelum Hujan. Udah Sally siapin, habis ini bakal di play. Terus ada Kak, siapa? AB. Ada Kak AB tadi requestnya Liodra Pura-Pura, sudah disiapin. Cuman karena ini lagunya dari tadi yang di request adalah lagu-lagu baru, jadi harus ngantri nih. Ada saudara aku, Mbak Septi. Terus juga ada Kak, apa nih nama TikToknya ya, Bangkai Berjalan lagi namanya. Di Singaraja juga hadir. Terus ada, tadi ada Mbak Titin juga mampir ya di TikToknya Pingin FM. Kalau misalnya Anda juga pengen mantengin ya atau scrolling akun Pingin FM, juga bisa di TikTok di Pingin FM Bali. Ini tadi juga ada yang request lewat WhatsApp, ada Kak Kumkum tadi ya. Selain menyapa, tadi juga sudah request Kuta Bali or Nada-Nada Cinta. Thanks Sally, thank you juga Kak Kumkum yang keplay tadi Nada-Nada Cintanya Rai. Bukan, Rosa featuring Ariel ya. Semoga tadi sempat dengerin Kak Kumkum. Hati-hati di jalan juga, jangan lupa. Terus ada Kak Airin. Hai Sally. Oh enggak, tadi udah dibacain deng. Lagunya tadi mau request lagunya Dewa 19 Pupus. Cuman karena Dewa 19 sudah terplay, Yang Tak Ada Yang Sebanding Denganmu, jadi diganti sama Noah ya. Ini Noah juga tadi sudah diputarkan spesial untuk Kak Airin. Semoga Kak Airin juga sempat mendengarkan. Dan buat sahabat Pingin FM yang mau request juga masih bisa banget loh. Sally masih ada di sini sampai jam 1 nanti, masih ada waktu 30 menit sebelum saya pulang nih sahabat Pingin FM. Jadi cus buruan aja DM Instagram Pingin FM Bali atau langsung WhatsApp Telegram 0811 393 494. Ini lagu spesial buat Nini Zeren ya, Sedia Aku Sebelum Hujan, biar semakin happy Nini Zerennya. Oke.

0: Bu, kenapa menelemes gitu?
1: Aduh, semalam saya gak bisa tidur. Kasurnya udah gak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai elit ya, Bu.
1: Emangnya elit spring bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elit spring bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli elit. Biar lebih elit kayak kamu.

0: Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat Pengen FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langka dan terdekat.
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International. Quality is our prime concern.

0: bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Inspiring Words. Stephen Curry, atau yang punya nama lengkap Wardell Stephen Curry II, adalah seorang pemain basket profesional Amerika dan dikenal sebagai salah satu penembak 3-point terbaik sepanjang masa yang merevolusi permainan NBA dengan tembakan jarak jauhnya. Success is not an accident. Success is actually a choice. Lewat salah satu quotes-nya yang menginspirasi ini, Stephen Curry ingin menegaskan bahwa kesuksesan bukanlah suatu kebetulan yang datang tiba-tiba. Dibutuhkan kedisiplinan, ketekunan, kerja keras, dan keberanian untuk menempuh jalan dari pilihan yang telah kita buat.
1: Juni, terus berkarya, terus berkembang. Sekarang banyak orang mulai mencoba hal baru di sela aktivitas mereka. Bukan hanya untuk tambahan penghasilan, tetapi juga untuk mengembangkan passion dan mimpi yang dimiliki. Dan siapa tahu, sesuatu yang kecil hari ini bisa berkembang lebih besar nanti.

Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

Pingin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Lagunya Lyodra yang udah di request lewat TikTok tadi ya, Pura-pura ini sudah diputarkan spesial untuk Anda, sahabat Pingin FM. Dan sekarang waktunya Sally harus pamit dulu, habis ini ada Kak Adi Masatria yang bakal nemenin Anda sampai jam 4 nanti. Jadi stay tune aja ya, nanti requestnya sama Kak Adi Mas aja. Terima kasih banyak buat yang sudah kirim-kirim salam dan juga kirim lagu yang mau di play. Dan selamat hari Sabtu, selamat menikmati weekend untuk Anda sahabat Pingin FM. Sally pamit, bye-bye.

Pengen FM Your Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Hai, selamat siang sahabat Pengen FM sama Dimas Satria ya, sampai jam 4 nanti di Quality Time.

Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

Bisa berangkat langsung ke studio dan lumayan macet di Gatsu Barat, di perempatan kargo, di perempatan sebelah BNI itu ya. Iya macet loh di situ. Jadi hati-hati aja buatannya sekarang lagi di jalan, sabar, hati-hati. Yang penting sampai tempat tujuan dengan selamat, tenang aja kan di tempatnya sama Dimas Satria sampai jam 4. Sambil dengerin lagu favorit aja. Langsung aja WhatsApp sama Telegram ya di 0811-393-494. Sekali lagi di 0811-393-494 itu nomor WhatsApp sama Telegramnya sama. Kalau Instagram, fanpage, Facebooknya di @pengenfmbali sudah saya update, tinggal di komen aja. Kalau X ada di @radiopengenfm, TikTok ada di @pengenfmbali, streamingnya di live.radiopengenfm.com. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa. Sekalian kasih tahu Anda sekarang lagi dengerin dari mana. Kondisinya seperti apa? Apakah normal jernih atau kayak gimana? Boleh kasih tahu cerita sambil request lagu favorit Anda ya. Sampai jam 4 sore nanti aja.

0: kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong.
1: Soclean Eau de Parfum,
0: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Eh, kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Bu Nana.
4: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.

0: I'm ain't worried, gak usah takut kalau mau request atau mau kasih tahu lagu favorit Anda di siang hari ini. Gampang banget caranya. Jadi tinggal WhatsApp sama Telegram aja kok. Di 0811 393 494. Lewat media sosial juga bisa nih sahabat Pingin FM. Instagram sama fanpage itu di @PinginFMBali. Kalau X-nya di @RadioPinginFM. TikTok di @PinginFMBali. Streaming bisa di live.radiopinginfm.com. Ini ada Bu Desa, ada Romy di Jimbaran juga. Mbak Juni, apa kabar? Katanya akhirnya bisa dengerin radio lagi. Amin ya, semoga lancar terus pokoknya ya. Lagunya ditunggu. Terus Gustur Aditya juga, terima kasih Dayu Asrianhi. Saya cari dulu lagunya, nanti saya siapin satu persatu. Saya juga masih nunggu nih buat Anda yang mau request lagu favoritnya. Sekali lagi saya ulangi di 0811 393 494. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa ya.
1: Be That Hell. Be That Hell. V then how? V then how?
0: Yang ini juga Anda gak usah khawatir nih sahabat Pingin FM, kalau misalkan dada Anda terasa panas ya. Bukan karena cemburu, bukan karena tim favorit Anda kalah kayak saya ya, panas dari tadi. Bukan karena itu sahabat Pingin FM, tapi kayak dada berasa kebakar. Anda tenang aja, karena ini kemungkinan penyebab kenapa sih Anda, dada Anda itu terasa terbakar. Kalau misalkan Anda tahu kemungkinannya, ini kan bisa diobati gitu. Yang pertama adalah bisa jadi anxiety. Jadi gejala anxiety atau kecemasan itu bisa bervariasi dari orang ke orang. Dikutip dari Healthline, jadi nyeri dada yang berhubungan dengan kecemasan juga bisa berbeda. Jadi beberapa orang mungkin mengalami nyeri dada yang bertahap, sementara yang lain nyerinya dirasakan bisa tiba-tiba. Jadi kalau nyeri, terasa panas, kebakar, bisa jadi Anda cemas berlebihan. Berikutnya adalah GERD saat Pingin FM ya. Kalau misalnya asam lambung naik secara teratur ke kerongkongan, ini merupakan kondisi kronis yang membutuhkan perawatan berkelanjutan. Jadi sensasi terbakar di dada merupakan salah satu gejala GERD. Jika mengalami GERD, jadi seseorang mungkin mengalami heartburn ya, atau dada terasa kayak terbakar gitu. Berikutnya adalah bisa jadi Anda terkena asma. Nah ini dia, jadi asma adalah kondisi yang melibatkan penyempitan saluran udara di paru-paru. Jadi penyempitan ini mencegah oksigen yang cukup masuk ke paru-paru dan juga ke seluruh tubuh Anda. Jadi itu dia sahabat Pingin FM, beberapa kemungkinan penyebabnya kenapa sih dada Anda itu berasa terbakar. Jadi jangan disepelekan, langsung ke dokter untuk dicek. Bingo, Pingin FM.

Grup band rock asal Irlandia The Script resmi memperkenalkan single terbaru mereka yang judulnya Man in the Arena. Vokalis Danny O'Donnell mengungkapkan bahwa lirik lagu ini terinspirasi dari pidato terkenal Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt. Man in the Arena membawa pesan kuat bahwa penghormatan sejati hanya milik orang yang berani berjuang di arena, bukan para pengkritik. Lagu penuh energi ini menjadi bagian dari album baru mereka bertajuk The User's Guide to Being Human yang siap rilis pada 14 Agustus 2026.

0: again. Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Seringkali yang bikin kita berhenti melangkah bukan karena nggak mampu, tetapi karena terlalu takut untuk memulai. Padahal banyak hal besar yang lahir dari langkah kecil dan sederhana. Jadi, kalau Anda punya ide atau mimpi, mungkin sekarang saatnya untuk mulai mencoba. Terus berkarya, terus berkembang.

0: Salah satu lagu yang sudah di request sama sahabat PIN FM ya, sama Mbak Dian. Hai, apa kabar? Lagunya sudah diputerin, terima kasih banyak. Ceylon 7, Sederhana. Ini salah satu kata yang sering banget diajarin oleh almarhum orang tua saya, almarhum bapak saya itu, sahabat PIN FM. Sederhana aja jadi orang, jadi jangan terlalu biasa aja di tengah-tengah. Jangan terlalu boros, tapi juga jangan terlalu pelit. Kayak gitu, di tengah-tengah aja gitu, enak. Sama sederhananya juga, kalau misalnya Anda ingin request lagu favorit Anda, gampang caranya, sederhana kok. Tinggal WhatsApp ataupun Telegram di 0811 393 494. Kalau misalkan Anda lagi buka sosial media, ada juga di Instagram di @fanpage ya, di @pingunfmbali Instagram sama fanpage-nya di @pingunfmbali. Kalau TikTok-nya di @pingunfmbali i, ada i-nya dua di belakang, Pingun FM Bali i. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa, saya tunggu sampai nanti jam 4 sore ya.
1: Penguin News.
0: Penguin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang, sahabat PIN FM. Halaman web palsu terkait seleksi penerimaan murid baru Kota Solo bermunculan menjelang tahun ajaran baru 2026-2027. Dinas Pendidikan Kota Solo menghimbau masyarakat lebih waspada. Situs-situs tersebut menggunakan alamat yang terkesan resmi dan selalu menempati 5 besar hasil pencarian di Google. Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Pendidikan Kota Solo, Dwi Ariatno, memastikan kalau semua halaman tersebut palsu. Menurutnya, modus penipuan menggunakan halaman pendaftaran palsu sudah berlangsung sejak beberapa bulan yang lalu. Ia menjelaskan, situs-situs tersebut didesain seolah-olah halaman resmi pendaftaran siswa baru, padahal pendaftaran semua sekolah negeri di Kota Solo dilakukan oleh satu pintu lewat panitia yang dibentuk Dinas Pendidikan. Dikutip dari cnnindonesia.com, saya Dimas Satria untuk Penguin News di Quality Time.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti di Serbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
5: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
4: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
5: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
6: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
7: ITB Stikom Bali. Always the first.
8: Radio Penguin. Fresh single on Penguin FM.

0: Pengen kuliah di kampus yang bisa jadiin kamu entrepreneur kelas dunia? Gas! Daftar di Universitas Ciputra Jakarta aja. Di UC Jakarta, kuliah nggak cuma teori, tapi langsung bangun mindset dan experience bisnis dari semester 1. Sebagai bagian dari grup Ciputra, UC punya jejaring internasional yang luas. Kampus berbasis AI, bahkan UC Jakarta bekerja sama dengan Apple Developer Academy. Dengan akreditasi unggul, fasilitas modern, dan networking yang kuat, UC siap support kamu. Dengan basis real business experience, jadi kamu langsung terbiasa terjun ke dunia bisnis. Terbukti, 2 dari 3 alumni Universitas Ciputra lulus sudah punya bisnis. Jurusannya ada International Business Management, Culinary Management, Perpajakan, Fashion Design, Visual Communication Design, Informatika, dan masih banyak lagi. Pendaftaran 2027 sudah dibuka, dan untuk tahun 2026 ini juga masih ada kesempatan. Langsung cek website jakarta.ciputra.ac.id karena banyak penawaran beasiswa hingga 100%. Info lebih lengkap follow Instagram @uc_jakarta. Start your future with Universitas Ciputra Jakarta.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

sahabat Pini FM, tapi ini versinya MXM Tune. Ya, ini lagunya santai banget, enak banget buat Anda yang sedang lagi santai, habis makan siang gitu, lagi relax aja, nunggu nanti sore lanjut lagi acaranya. Saya temani sampai jam 4 sore ya di Quality Time. Yang mau request masih bisa banget. Sekarang mau baca dulu yang sudah request dari tadi jam 1 ya. Selamat siang, di WhatsApp ini ada Putus Stone, hai. Katanya hadir dari Yang Batu, terima kasih banyak. Terus ada Mbak Juni, apa kabar? Tadi lagunya sudah saya puterin, request lagunya The Script yang Man in the Arena. Salam buat Choice-nya katanya. Terima kasih Mbak Juni juga, happy weekend ya. Ada Bu Desa, selamat siang. Mau request lagunya DJ Snake yang Taki-Taki, tadi sudah saya puterin. Buat sahabat Pin FM, buat Dimas, semangat siarannya. Bu Dayu juga, selamat siang, apa kabar Bu? Kalau Bu Dayu ini mau request lagunya Martin Garrix featuring Ed Sheeran yang Repeat It, tadi sudah saya puterin. Terima kasih banyak buat Dimas. Have a great day, stay healthy and fit, always happy. Terima kasih. Ada Mbak Dian, apa kabar? Mbak Dian ini mau request lagunya Ceylon 7 yang Sederhana, tadi sudah saya puterin. Salamnya buat Mbak Romi dan semua sahabat PIN FM. Buat Dimas, semangat siaran dan terima kasih. Lanjut Mbak Dian sudah, sekarang ada Gusto Raditya, selamat siang, mau request lagunya Dewa 19 yang

lagunya Santri yang Ibu Pekerja. Tadi sudah saya puterin ya, Bu Romi. Terima kasih banyak. Yang belum request, saya masih tunggu sampai nanti jam 4 sore nih. Yang mau dengerin lagu favoritnya di siang hari ini, saya masih tunggu, masih ada 2 jam. Langsung aja WhatsApp sama Telegram. Itu di 0811 393 494. Kalau enggak bisa lewat sosial medianya Penguin FM, ada di @penguinfmbali. Saya tunggu sampai jam 4 sore nanti ya.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai,
0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
4: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
3: Harganya grosir.
4: Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
5: Borong? Iya, ayo kita borong semua.
6: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir, pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
7: Perlengkapan bayi. Ya, Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.
8: Hai, aku Nasho Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Lagunya spesial buat Agus Ade yang sudah request di WhatsApp. Terima kasih banyak. Ini lagu dari Derek ya, Rubik. Terima kasih Agus Ade sudah request. Yang lain saya masih tunggu ya. Yuk langsung aja kasih tahu saya mau denger lagu apa. Saya tunggu sampai jam 4 sore. WhatsApp, Telegram 08 11 393 494. Kalau enggak bisa lewat sosial media boleh di @pinguinfmbali. Itu Instagram sama fanpage. Kalau TikToknya di @pinguinfmbali. I-nya ada 2 di belakang. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya. Kalau perlu boleh deh kasih tahu lokasi Anda dan sama mendengarkan lewat apa. Nanti kan saya akan bacain. Kalau ada salam ya langsung aja kasih tahu. Gak usah ragu, gak usah takut gitu. 08 11 393 494. Nama, umur, lagunya. Saya tunggu sampai jam 4 sore nanti. Sport Update. Tadi pagi habis dari pantai, sahabat PIN FM, saya nonton final NBA game kedua. San Antonio Spurs melawan New York Knicks. Spurs kalah. Aduh, tadi sempat marah-marah sih. Akhirnya saya dimarahin istri. Ngapain sih marah-marah? Ya namanya senang sama tim ya. Tapi namanya pertandingan ya, itu menang atau kalah ya hal biasa. Yang penting nanti next pertandingannya harus menang. Kayak gitu tuh. Ayo, go Spurs. Tapi sekarang kita gak ngomongin bola. Gak ngomongin bola basket saat PIN FM. Tapi ngomongin Piala Dunia yang juga diadakan di Amerika Serikat ya. Jadi Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo ini akan menggenakan rencana FIFA World Cup Legacy di Piala Dunia 2026. Jadi rencana FIFA World Cup itu merupakan penghormatan kepada pemain yang tampil dalam 5 kali atau lebih di turnamen terbesar FIFA Piala Dunia. Karena itu Messi, Ronaldo dan kiper timnas Meksiko Guillermo Ochoa akan menggenakan rencana tersebut. Jadi sama halnya dengan Messi dan Ronaldo, Ochoa juga akan sama-sama menjalani Piala Dunia ke-6-nya di 2026. Dikutip dari CNN Indonesia.com, saya Dimas Satria untuk Sport Update di Quality Time.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti di Serbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice! Mau!
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel apel.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik!
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi, cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
6: Matur suksema.
5: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Judulnya Cupid, sahabat Pin FM, dari 50-50, masih belum pasti ya, 50-50 Anda jadi keluar malam hari ini, malam mingguan gitu. Jangan kayak gitu, sahabat Pin FM, jangan mau digantungin, pastiin sekarang gitu. Jadi apa enggak? Kalau jadi ya udah siap-siap, kalau enggak ya keluar dengan yang lain kayak gitu. Ya. Tapi kalau saya jadi pasti ini bakal temani Anda sampai nanti jam 4 sore. Jadi masih ada waktu 1 jam buat temani Anda di quality time. Sekarang sudah sore ya, sudah jam 3. Halo yang baru aja stay tune. Baru bangun tidur siang itu enak banget. Bisa tidur setengah jam, 40 menit di Sabtu itu juga salah satu kemewahan menurut saya sahabat Pin FM. Baru bangun langsung request ya, saya masih tunggu kok sampai jam 4. Langsung aja WhatsApp, Telegram di 08 11 393 494, itu WhatsApp sama Telegram ya. Kalau sosial media di @pingunfmbali, itu Instagram sama fanpage, Facebook, TikToknya di @pingunfmbali. Mau sapa dulu yang sudah masuk di Telegram. Selamat sore, ada Rian Putra di Uluwatu. Rian di Uluwatu aman kan ya Penguin? Request lagunya Bebe Rexha yang New Religion tadi sudah saya siapin, jadi ditunggu, oke? Okay? Di WhatsApp yang belum saya sapa ada Mbok Titin, selamat sore, baru bangun nih. Ya kan enak banget dapat bisa tidur siang, ya nggak Mbok Titin? Mau request lagunya Goodbye dari Huasa, siap ditunggu ya. Ada Tian juga, selamat sore, mau request lagunya MLTR yang Alive to Remember, saya tadi sudah puterin, terima kasih banyak. Ada Adi Hendrawan, selamat sore, mau request lagunya Naf yang Terendap Laraku, tadi sudah saya puter juga, terima kasih. Romi di Jimbaran juga sudah ya, Tantri Ibu Pekerja. Oke, sekarang kita mau sapa yang sudah hadir di fanpage.

0: Kalau yang sudah hadir di fanpage-nya Piungan FM, di Piungan FM Bali, ini selamat sore, ada Iwan Berata, Igede Sudana, Iketut Ari Sugidan Dinastra, Ifaza, Agustini, ada Made Darmini, Ari Dinamika, ada Nilam Wija, ada dua putri, ada Wayan Sukerti, Wayan Siaja, Made Hendra, Buludawa, dan Abah Waisel. Oke, terima kasih sudah hadir di fanpage, saya juga masih menunggu nih kehadiran Anda, boleh langsung ke studio, boleh mau lewat request ya silahkan 0811 393 4994, kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya, kalau pengen cerita atau ada salam ya boleh langsung aja kasih tahu, nanti saya tunggu sampai jam 4 sore ya.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.

Dan pas nonton pertandingannya Cleveland Cavaliers melawan apa ya, pokoknya di kandangnya Cleveland itu ada Travis Kelce sama Taylor Swift saat Win FM. Gila, makin romantis aja yang mau menikah ini ya. Simon, pertanyaan terbesarnya adalah tempat mereka melangsungkan pernikahan di mana? Ini sudah ada bocorannya saat Win FM, sudah ada rumorsnya. Taylor Swift dan Travis Kelce dikabarkan sudah menemukan lokasi ideal untuk hari bahagia mereka. Pasangan tersebut dikabarkan bakal melangsungkan upacara pernikahan di arena bersejarah Madison Square Garden di New York. Jadi berdasarkan sumber seperti yang diberitakan oleh Page Six pada hari Jumat kemarin, Taylor Swift dan Travis Kelce ini akan menikah di Madison Square Garden pada 3 Juli 2026. Ini rumornya ya, semoga benar. Detail mengenai persiapan acara ini dijaga dengan sangat ketat. Ya udahlah, pokoknya semoga lancar aja. Kita semua bisa menunggu ya.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.
4: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.

inspiring words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

Juni, terus berkarya, terus berkembang. Kadang kita terlalu sibuk melihat hasil orang lain, sampai lupa menghargai perkembangan diri sendiri. Padahal setiap usaha punya proses dan waktunya masing-masing untuk tumbuh. Gak harus cepat kok, yang penting tetap berjalan.

Pingin FM Your Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Sapin FM Elliot James Ray, ya, Daydreaming yang sekarang baru mau mimpi gitu, baru mau tidur sore, nggak apa-apa. Selamat istirahat sebelum nanti malam panjang, cailah. Tapi saya harus pamit ya saat Pin FM, sudah nggak panjang lagi nih quality time-nya, sudah mau japat, jadi sudah harus closing di sini. Terima kasih yang sudah stay tune dari tadi jam 1 sampai sekarang. Terima kasih yang sudah request, terima kasih yang sudah kirim-kirim salam semuanya. Terima kasih banyak. Nanti request lagi di intermezzo weekend ya. Kalau sekarang kita char dulu, saya pulang, selamat hari Sabtu. Bye bye.

0: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
1: Your favorite music in one chart.
0: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
1: Your favorite music in one chart.
2: Penguin FM Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Yeay! Vibes awal bulan nih.
3: Asik.
2: Waktunya hunting makanan.
3: Asik.
2: Tapi sebelum meluncur ke kafe atau ke resto estetik, coba kasih kesempatan buat jajanan UMKM lokal di sekitar perumahan Anda. Siapa tahu justru Anda menemukan camilan favorit baru, hidden gem yang rasanya bikin susah move on.
3: Jalan-jalan kan ya. Tapi sebelum itu kita mau masuk dulu dong ke 4 lagu di Pimin Hot Music Chart yang semuanya pasti akan memikat Anda dan bikin susah move on. Dihitung dari jumlah request, airplay dan juga performa digital per tanggal 25 hingga 31 Mei 2026. Mereka ini sedang berusaha keras loh memikat hati Anda agar jadi jawara. Dan ini semua disiapkan oleh Wibi Nugraha, Music Director Patty Richardson, Scriptwriter dan Producer Surya Winata, Mixman dan Tino Bramasta, Creative Designer. Kita langsung masuk yuk ke Penguin Hot Music Chart edisi 6 Juni 2026.
2: Ada 5 single yang minggu ini harus keluar dari persaingan.
4: Out of the chart.
2: Yang pertama, Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
3: Finally ya. Ariel Noah juga numpang lewat aja ternyata beberapa minggu di persaingan ini untuk mamerin singlenya dulu kita masih remaja ya. Terus sekarang dia pergi, udah gak remaja lagi soalnya.
2: Gak bisa berlama-lama bersaing di sini. Akhirnya Bruno Mars memutuskan untuk menyerah dan membawa keluar singlenya yang berjudul Cha Cha Cha.
3: Jennifer Lopez dan David Guetta juga bernasib sama, Save Me Tonight tidak bisa diselamatkan untuk minggu ini.
2: Dan Dipa Barus bersama Hindia juga ikut keluar membawa singlenya Nafas. Bye semuanya.
3: Bye. Pimpin Hot Music Chart kita mulai dari peringkat 40 yang diisi oleh Tame Impala dan Jenny bersama singlenya Dracula Remake sebagai penjaga pintu loh yang mendapatkan 180 poin dukungan di minggu ke-14. 40.

19 minggu bersaing, single Everything You Are milik Hindia sudah turun ke posisi 39 setelah hanya didukung 198 poin dari Anda. 39.

Diego Khalid Griffin juga turun ke posisi 38 membawa 241 poin dengan singlenya Save My Love turun 2 peringkat. 38.

0: Yes, ke peringkat 37 diisi oleh single yang minggu lalu ada di posisi ke-14. Siapa dia?
1: Siapa?
0: Dia adalah Shakira yang cuma mengantongi 241 poin untuk singlenya Zoo yang sudah 24 minggu ada di sini. 37.

36 diisi oleh single yang usianya baru 2 minggu dan meraih 241 poin. Mereka adalah Rizwan Fadila, Aran Boys, dan juga Mahalini dengan singlenya Seketika yang turun dari peringkat 10. Buset, jauh banget.

ke peringkat 35 ditempati oleh Bernadia yang naik dari posisi 37 minggu lalu setelah singlenya Rabun Jauh mendapatkan 331 poin plus kacamata ya. 35.

0: Bernadia sukses memeriahkan suasana hari kedua Indonesia Women Fest 2026 yang berlangsung di ICE BSD City, Tangerang ya, pada 30 Mei lalu. Penyanyi muda yang tengah menjadi idola banyak perempuan ini membawakan sejumlah lagu populer seperti Satu Bulan, Lama-Lama, Apa Mungkin, hingga single terbarunya Kita Buat Menyenangkan. Dan ada gosip baru gak sih? Katanya dia sama Iqbal Ramadan.
1: Oh ya, wow. Dari posisi 15 minggu lalu, Salma Salsabil dipastikan turun ke peringkat 34. Single Acu mendapatkan 361 poin saja di minggunya yang ketiga. 34.

0: Your husband is coming.
1: Sementara itu BTS,
2: aduh,
1: tidak sanggup memberikan perlawanan minggu ini sehingga single Swim turun 10 peringkat yang membawanya ke posisi 32 tenggelam di akhirnya dengan perolehan 407 poin dari Anda.
2: I just wanna die. Finally I die.
1: Aduh, takut. 32.

0: Music video Drop Dead kembali dikerjakan oleh sutradara Petra Collins dengan mengambil latar di Istana Versailles, Prancis. Dalam klipnya, Olivia Rodrigo terlihat berlarian menyusuri ruangan istana yang megah sebelum akhirnya beraksi dengan gitar berwarna merah muda. Lirik lagunya menceritakan tentang intuisi seorang perempuan dan momen pengintaian di internet terhadap seorang yang dia sukai.
1: Sesi satu selesai, agak slow ya dan agak mengejutkan, yang 10 besar kok udah ada di 40 besar aja.
0: Betul
1: sih.
0: Sekali.
1: Kita tunggu yuk seperti apa persaingannya di sesi berikutnya.
2: Penguin Hot Music Chart, we'll be right back. Don't go anywhere.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by

Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
5: Your favorite music in one chart.
4: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
5: Your favorite music in one chart.
6: Penguin FM and Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Sebelum kita membuka 30 besar Penguin Hot Music Chart, kita panggilin lagi nih mereka yang ada di peringkat sebelumnya. Di posisi 40, Tame Impala and Jenny Dracula Remix, 39 Hindia Everything You Are, 38 Kygo Khalid Griffin Save My Love, 37 Shakira Zoo, 36 Rizwan Fadila R&B Boys dan Mahalini Seketika.
0: 35 ada Bernadia Rabun Jauh, 34 Salma Salsabil Hachu, 33 ada Ray Where Is My Husband, 32 BTS Wim, 31 Olivia Rodrigo Drop That.
6: Belum ada new entry muncul di sesi 1 ya. Apakah artinya kita akan bertemu dengan mereka di peringkat ke-30? Oh ternyata tidak, karena peringkat ini diisi oleh Alex Warren yang terjatuh dari posisi 5 minggu lalu setelah single Ordinary cuma meraih 442 poin dukungan saja. 30.

Nah rupanya new entry pertama tuh munculnya di 29 nih. Selamat datang untuk Les Seraphim dengan single mereka yang enak banget diajak goyang-goyang nih ya. Bumpala yang membawa 452 poin awal. 29 new entry.

0: Les Seraphim kembali dengan title track Boom Pala dari album kedua full length mereka Pure Flow Part 1. Lagu ini langsung menonjol dengan hook repetitif yang menggunakan sample hit Macarena rilisan tahun 1993 yang kemudian diolah menjadi Latin House modern yang penuh energi.
1: Langsung lanjut yuk, ketemu sama new entry kedua di posisi 28 sudah ada Henry Moody dan singlenya Miss You yang mendapatkan 458 poin awal. 28 new entry.

0: Henry Moody kembali merilis karya barunya yang berjudul Miss You yang dibagikan pada tanggal 15 Mei 2026. Lagu ini hadir setelah kesuksesan album debutnya Mood Swings yang berhasil menembus tangga UK Top 40 Official Charts Company dan mengumpulkan miliaran streaming secara global.
1: Posisi 27 udah diisi oleh Pamungkas yang naik 3 peringkat berkat 482 poin dukungan untuk singlenya. Berapa kali kita akan saling memaafkan? 27.

0: Secara personal, lagu berapa kali kita akan saling memaafkan berfungsi sebagai ruang refleksi bagi Pamungkas dalam memaknai hubungannya dengan sang ayah. Kisah yang diangkat tidak lagi berfokus pada penyelesaian konflik secara langsung, melainkan pada proses penerimaan sebagai satu-satunya jalan untuk berdamai dengan kenyataan yang ada.
1: Di minggu keduanya, Sienna Spiro memilih main aman aja ya, bertahan di posisi 26 dengan singlenya Material Lover yang mengantongi 487 poin dari Anda. 26.

Heart to Heart akhirnya bisa naik lagi nih. Single Root yang berusia 10 minggu ini naik dari peringkat 39 ke posisi 25 karena mendapatkan 542 poin. 25.

0: Joy Day, merek es krim milik Yili Group di Indonesia resmi menunjuk Hearts to Hearts sebagai brand ambassador pada 16 Mei 2026. Lewat kolaborasi ini, Joy Day memperkuat kedekatan dengan konsumen muda Indonesia sekaligus mendukung strategi ekspansi global Yili melalui K-pop.
1: Ke peringkat 24 diisi oleh Nona yang sudah selip satu posisi di minggu ketujuhnya Rollerblade jelang-jelang.
0: Dengan sepatu roda
1: mengantongi 603 poin aja nih. 24.

Sudah muncul di peringkat 23, selamat datang. Yeay. Ada Tasya dengan singlenya Say No. Yang secara mengejutkan ya, masuk dan mendapatkan poin 605 poin dukungan. 23. New entry. I will

0: Lagu Say No yang dipopulerkan oleh Tasya Kamila di tahun 2011 yang lalu kembali viral di TikTok setelah ramai digunakan sebagai background konten. Lagu ini dianggap memiliki pesan yang sangat relevan dan disukai oleh para pendengar muda.
1: Aku banget pendengar muda itu. Asik. Ya. Setelah minggu lalu sempat naik ke peringkat 19, Bibi Rexha dan Fatless malah membawa single New Religion turun ke posisi 22. Di minggu yang ke-12, single ini meraih 633 poin dukungan. 22.

Dari peringkat ke-34 minggu lalu, Ray dan Hans Zimmer berhasil memperbaiki dan duduk di posisi ke-21 karena single Click Clack Symphony mendapatkan 634 poin dukungan lagi. 21.

0: under the weight of her clouds. But for the first time in a long time, she believed that one day she would again feel the sun. She must be patient. She must have faith in the seeds that are planted beneath the snow. She must hold on, and she must let go. She'll be all right. No riding shining on at night. She will save herself this time. And in fact, tonight, she did confirm. The cold never lasts, my darling. It just teaches the heart how to burn.
1: Perilisan single Click Clack Symphony juga dibarengi dengan sebuah music video yang memperlihatkan Ray sedang melakukan perjalanan dengan penuh kebebasan. Dia bisa terbang di atas jalanan hingga berlari melintasi daratan.
2: Sesi kedua sudah selesai dan sudah ada 3 new entry. Jadi apakah sisanya akan segera muncul di sesi berikutnya? Tunggu setelah jeda yang satu ini.
3: Penguin Hot Music Chart, we'll be right back. Don't go anywhere.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
2: Your favorite music in one chart.
3: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
2: Your favorite music in one chart.
1: Penguin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Yay! Sebelum bertemu dengan para penghuni 20 besar, kita review lagi yuk peringkat sebelumnya. 30 ada Alex Warren Ordinary, 29 ada Les Seraphim dengan Bumpala as a new entry yang pertama, 28 ada Henry Moody Miss You new entry kedua, 27 Pemungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, 26 ada Sienna Spyro dengan Material Lover.
2: Di peringkat ke-25 ada Heart to Heart dengan Root, 24 Nona Rollerblade, 23 Tasha sebagai new entry ketiga dengan Say No, 22 Bibi Rexha and Faithless New Religion, 21 Ray and Hans Zimmer Click Clack Symphony.
1: Membuka persaingan 20 besar, kita sambut turunnya single Bad Angel ya. Milik Anima dan Lisa yang di minggu kelimanya hanya mengantongi 665 poin aja.
2: Aku pikir ya harganya sebanyak banget loh.
1: Ternyata.
2: Ternyata enggak.

0: Mari kita bukakan pintu yang lebar di posisi ke-19 yes. Untuk new entry ke-4 ada Ijitav dan Hindia yang datang membawa single Masih Ada Cahaya bersama 667 poin awal.
1: 19 new entry.

0: Gita resmi merilis lagu kolaborasi berjudul Masih Ada Cahaya bersama Baskara Putra alias India. Lagu ini menjadi salah satu track unggulan di album kedua It Gita Berusaha di Bawah Hujan. Menariknya, kolaborasi ini adalah kali pertama It Gita dan India bekerja sama.
1: Nadif Basalama, Asis Harun, Aisyah Retno juga harus turun dengan singlenya Kota Ini Tak Sama Tanpamu ke peringkat 18 setelah mendapatkan 674 poin dukungan saja. 18.

Hot Shot Debut sudah muncul di peringkat ke-16 loh. Ada Lomba Sihir dan singlenya Melompat Lebih Tinggi yang membawa 695 poin awal. 16 new entry. Hot Shot Debut.

0: Lomba Sihir merilis interpretasi terbaru untuk lagu legendaris berjudul Melompat Lebih Tinggi. Karya ikonik yang diciptakan oleh Eros Chandra dan Sheila on 7 ini menjadi single pembuka dalam proyek reka ulang karya dan komposisi lagu terbaik.
1: Minggu yang menyenangkan untuk Bernadiani. Lagu lainnya di chart ini yaitu Kita Buat Menyenangkan berhasil naik satu peringkat ke posisi 15 berkat dukungan 696 poin dari Anda. 50.

0: Kecha Time, The Face of Silken Era berkesempatan membuat racikan minumannya sendiri saat peluncuran Cha Time Silken Series di Lipo Mall Nusantara pada 21 Mei lalu. Setelah minuman racikannya yang terdiri dari teh ulong, es batu, air es, olahan buah peach, dan juga susu, akhirnya Bernadia memberikannya kepada pengunjung yang beruntung.
1: Racikan Bernadia.
0: Ahai!
1: Di minggunya yang ke-14, Bruno Mars masih sanggup melesatkan single Risky Roll sebanyak 10 peringkat ke posisi 14. Berkat tambahan 781 poin dari Anda. 14.

0: Baru-baru ini kembali menyanyikan lagu Risky All milik Bruno Mars di acara populer Limousine Service yang tayang di KBS K-pop. Banyak komentar yang memuji tone vokal Park Ji-young yang dianggap cocok dengan nuansa sentimental lagu karena terdengar lembut dan emosional.
1: Yo, melesat 15 tangga, NPD dengan sangat percaya diri duduk di posisi ke-13 karena Anda memberikan dukungan untuk single Sempurnanya Aku sebanyak 783 poin di minggu ini.

0: Selain sibuk bersama grup NQD, salah satu personilnya dikenal dengan gaya uniknya yaitu Kak Kev. Sekarang mulai merambah dunia acting. Wih, mantap. Betul. Dia debut sebagai aktor dalam film horor berjudul Monster Pabrik Rambut yang disutradarai oleh Edwin.
1: Minggu yang cukup baik juga untuk One Republic. Single Need Your Love resmi bisa naik lagi sepanjang 15 peringkat. Dan mengamankan posisi 12 setelah meraih 875 poin. 12.

0: Music video yang menyertai perilisan lagu Need Your Love ini memperlihatkan esensi lagu dan energinya yang berani sehingga akan memikat para penonton dengan visual yang menakjubkan. Saat One Republic menyanyikan lagu ini dengan latar belakang kehidupan industri yang juga kasar, Ryan Tedder dan kawan-kawan terlihat benar-benar tenggelam dalam suasana di video tersebut sehingga memperkuat makna cinta yang tersirat di dalam lagu.
1: Belum menyerah, Mickey's Mind, 2007 dan I'm James malah berniat mendekati 10 besar lagi.
0: Okay.
1: Di minggu yang ke-17, Papa Wute, Afro Soul melesat dari posisi 21 ke nomor 11 dengan 935 poin dukungan. 11.

0: Berkat kepopuleran keviralan dari lagu Papa Ute Afro Soul, per 11 Februari 2026, lagu yang merupakan AI generated cover dari versi aslinya ini resmi didistribusikan oleh Universal Music Group.
1: Sedikit lagi kita akan semakin dekat dengan menyapa juara minggu ini. Tunggu gebrakan penghuni 10 besar setelah jeda berikut ini.
2: Penguin Hot Music Chart, we'll be right back. Don't go anywhere.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
5: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
4: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
6: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
4: Penguin Hot Music Chart,
5: your favorite music in one chart.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
10: Mau dong. Tastes good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: Sahabat Pioneer FM, ada banyak jalan menuju masa depan yang keren dan semuanya dimulai dari tempat belajar yang tepat. Universitas Triatma Mulia hadir dengan berbagai program studi unggulan di Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan yang siap bantu kamu berkembang sesuai passion dan cita-cita. Mulai dari Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan, dan Marketing dengan biaya kuliah yang terjangkau. Ada juga Prodi S1 Manajemen dan S1 Akuntansi. Dengan kelas reguler pagi maupun sore atau kelas karyawan, plus sistem kuliah hybrid yang fleksibel banget untuk kamu yang aktif dan produktif. Tertarik di dunia hospitality dan pariwisata? Universitas Triatma Mulia punya Prodi S1 Pariwisata, D4 Pengelolaan Perhotelan, dan D3 Perhotelan dengan kesempatan magang luar negeri ke Taiwan, Jepang, Prancis, dan Thailand. Khusus kampus Jembrana, tersedia Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Guru SD, dan Pendidikan Jasmani. Cocok buat kamu yang punya passion mengajar, suka olahraga, dan ingin punya peluang karir yang luas di dunia pendidikan. Jadi, siap mulai langkah besar untuk masa depanmu. Yuk, daftar sekarang di bit.ly/join-untrim. Pendaftaran dibuka sampai 15 Juli 2026. Info lengkap kunjungi www.triatmamulia.ac.id dan follow Instagram @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.
1: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
2: Your favorite music in one chart.
1: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
2: Your favorite music in one chart.
3: Penguin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Penguin Hot Music Chart sudah kembali. Sebelum masuk 10 besar, kita tengok yuk di 20 besar tadi ya. 20 ada Anima dan Lisa dengan Bad Angel. 19 It Get Tough, masih ada Cahaya featuring Hindia sebagai new entry keempat. 18 ada Nadif Basalama, Asis Haru, dan Aisyah Retno dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. 17 ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu Beda. 16 Hot Shot debut kita, Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir.
4: 15 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. 14 Bruno Mars, Swiss Doll. 13 NPD, Sempurnanya Aku. 12 One Republic, Need Your Love. 11 Mickey Smancil, 77 Anjeps, Papa Uti, Afro Soul.
3: Kita ketemu yuk sama Leoni dan juga Callum Scott di posisi 10. Single Stay sayangnya harus slip satu tangga karena hanya meraih 936 poin di minggu ke-9.

0: Michael Jackson akhirnya kembali ke 10 besar. Minggu ini single Billie Jean mendapatkan 1040 poin. Jadi bisa naik deh dari peringkat ke 31.
1: Melesat. No.

0: Walaupun sudah tiada, kepopuleran dari Michael Jackson belum meredup. The Legend yang sudah dirilis tahun 1983 ini kembali viral dan berhasil memuncaki global Spotify chart. Berkat perilisan biopiknya yang sangat dinantikan, lagu ini mendapatkan lebih dari 6 juta streams dalam waktu satu hari. Pencapaian ini pun memecahkan dua rekor sekaligus loh. The Legend menjadi lagu tertua yang pernah menjadi nomor 1 di global Spotify chart dan juga menjadikan Michael Jackson sebagai pemuncak global digital artis di berbagai platform, mengungguli para bintang masa kini yang masih aktif seperti Justin Bieber, Taylor Swift, ataupun BTS.
1: Masuk ke peringkat ke-8 dari posisi ke-20, Westlife mendapatkan 1056 poin tambahan untuk singlenya Your Love Amazes Me. Number 8.

0: Kabar baik untuk para fansnya Westlife di Indonesia ya. Tahun 2027 mendatang, Westlife akan kembali ke Jakarta.
1: Yo!
0: Diagendakan sih, cepet banget sih orang-orang ya. Manggungnya di Gelora Bung Karno, tepatnya 23 Januari 2027 dalam rangkaian Westlife 25 The Anniversary World Tour.
1: New entry minggu lalu yaitu Jennifer Lopez dan Pitbull bertahan di posisi yang sama yaitu nomor 7 karena On The Floor mendapatkan 1107 poin.

5 besar minggu ini dibuka dengan turunnya Igitaf dan singlenya Sedia Aku Sebelum Hujan dengan jumlah dukungan 1233 poin untuk minggunya yang ke-30. Number 5.

Usaha Enau dan juga Ari Lasmana untuk kembali ke 5 besar lagi ternyata berhasil untuk minggu ini. Single Sesi Potret naik 13 peringkat ke posisi 4 karena didukung 1250 poin dari Anda. Number 4.

0: Lagu Sexy Portrait dari Enau saat ini masih meraih perhatian luas di Indonesia. Di platform Spotify, lagu ini berhasil menduduki posisi kedua dalam tangga lagu mingguan Top Songs Indonesia, mengungguli Sal Priadi yang berjudul Ada Titik-Titik di Ujung Doa.
1: Tidak kemana-mana, Backstreet Boys dipaksa untuk anteng di posisi 3 ya. Shape of My Heart hanya mengantongi 1295 poin.
0: Tapi dia bertahan loh, Dek.
1: Iya sih.
0: Tiga besar loh. Number 3.

0: siapa yang jadi runner up minggu ini? Apakah Charlie Bo?
1: Tidak, ternyata.
0: Bukan, Sheila on Seven. Single sederhana menegaskan diri sebagai runner up setelah mendapatkan sokongan sebesar 1.555 poin lagi.
2: Number 2. Mudah hidup di tengah kota, jalani hidup penuh cerita, pilihan kadang membuat buta, terperosok ke dalam jurang, tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan, dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

0: acara musikal, lagu sederhana menghadirkan nuansa berbeda karena memasukkan unsur rap. Ini menjadi karya kedua Sheila on 7 yang menggunakan elemen tersebut setelah lagu Pemuja Rahasia di tahun 2004. Eros menjelaskan, bagian rap dalam lagu awalnya dibuat lebih dominan. Namun setelah melalui proses diskusi bersama Duta dan Adam, bagian tersebut diolah kembali agar tetap terasa khas Sheila on 7.
1: Sebelum menemui peringkat pertama minggu ini, yuk kita review lagi peringkat 10 sampai 2. Di posisi ke-10, Leoni, Callum Scott Stay, 9 Michael Jackson, Billie Jean, 8 Westlife, Your Love Amazes Me, 7 Jennifer Lopez and Pitbull, On The Floor, 6 Shakira and Burna Boy, Die Die.
0: 5 Daid Gitab, Sedia Aku Sebelum Hujan, 4 And Now, Ari Lesmana, Sesi Potret, 3 Backstreet Boys, Shape of My Heart, 2 The Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Total selama 9 minggu lamanya, Charlie Puth dan Hikaru Utada masih saja berjaya bersama single Home yang kembali jadi yang terdepan mengungguli 39 lagu lainnya. Peringkat 1587 poin, tipis banget dari peringkat 2. Selamat!
2: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: ruangan ultra modern di Studio City miliknya seharga 2,1 juta dolar.
1: Kita beli deh.
0: Gila, murah banget ya. Kayak duit segitu
1: ya
0: mah.
1: Ampun.
0: Aduh.
1: Besok juga bisa kita punya.
0: Bisa, dalam mimpi aja tapi ya. Hanya dalam kurun waktu kurang dari setahun setelah dia memasarkannya. Properti yang terletak di kawasan elit Silver Triangle tersebut dirancang oleh arsitek terkenal John Bros.
1: Penguin FM dan Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Itulah hasil persaingan Penguin Hot Music Chart minggu ini, di mana kita mendapatkan lagi-lagi dan lagi Charlie Puth dan Hikaru Utada sebagai juara minggu ini. Yang mau single favoritnya juga ikut bersaing maupun menjadi yang terfavorit, sering-sering di request lah di WhatsApp dan juga Telegram di 0811 393 494, atau request di sosmed, fanpage Facebook dan Instagram at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok di at Penguin FM Bali.
0: Yes, yang sempat ketinggalan dan mau tahu lengkap posisi single favorit Anda, jangan lupa cek di www.radiopinguinfm.com ya. Hari Senin bakal diupdate semua.
1: Yo.
0: Dan sekarang saatnya Ade sama Wibi pamit dulu. Sampai ketemu minggu depan.
1: Bye. Bye.
2: Thank you for listening Penguin Hot Music Chart. Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.

Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

Yes, ini dia satu single dari Krisdayanti dan juga Sandy Sondoro dengan Hanya Memuji. Gimana, sudah bikin suasana Saturday night ini atau malam minggu ini jadi lebih bergelora atau lebih semarak Saat FM dengan single ini? Tapi kalau misalnya belum, Anda boleh banget request sama saya Saat FM mau diputarin lagu apa sih biar malam hari ini makin gugup gumpita, ya kan? Bareng sama Winda Juanita tentunya sampai nanti di jam 8 malam. Anda mau dengerin lagu apa sih? Mungkin lagi pada mobiling kali ya di jalan, mau cari dinner mungkin, atau kayaknya pengen nonton deh sama kekasih atau mungkin sama pasangan Anda gitu kan ya, mumpung weekend. Lagi ada waktu berkualitas nih, biasanya kan sibuk gitu kan ya, sibuk sama kerjaan lah, sibuk sama ini itu, sekarang waktunya untuk santai. Tenang aja, pokoknya segala kegiatan Anda, santai-santai Anda di malam hari ini, iya kan? Ada Winda di sini yang temenin dengan berbagai lagu yang bisa Anda request dari sekarang. WhatsApp dan Telegram aja 0811-393-494. Atau bisa juga lewat Instagram dan fanpage Facebook di @FM Bali. Dan juga streaming bisa banget di live.radio.fm.com ya. Boleh dong dikabarin. Ada dengerin siaran ini ya, siarannya Winda di mana? Di mobil mungkin atau di radio di rumah? Gimana? Siarannya apakah sudah jernih tanpa hambatan gitu kan ya? Boleh kabarin Winda sekarang juga. Tapi kalau misalnya WhatsApp-nya aku gak mau request sih Winda, mau salam-salam aja, mau Winda mau cerita-cerita juga bisa. Lagunya aku percaya deh di Penguin udah bagus-bagus soalnya. Boleh kalau mau request, gak mau request tapi mau cerita-cerita aja mau Winda, mau salam-salam gitu boleh. Sekali lagi bisa lewat WhatsApp dan Telegram 0811-393-494. Winda tungguin sampai nanti siaran saya pendek ya, saat FM cuma 2 jam aja. Jadi kalau mau request gak usah ditunda-tunda, sekarang aja, gak usah nunggu nanti jam 7:30 aja deh. Enggak, sekarang aja ya. Karena siaran saya cuma 2 jam aja sampai nanti jam 8 malam. Yuk, kalau mau request atau mau salam-salam boleh WhatsApp dan Telegram aja 0811-393-494. Ditunggu.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
5: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
4: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
5: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
6: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
3: ITB Stikom Bali. Always the first.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedap.

0: Delta Indonesia. Cinta Indonesia.
1: Ya, saat FM selalu ada alasan ya buat kita tak mencinta sama negeri kita sendiri. Apalagi baru aja nih saya baca berita ya, ternyata tim Olimpiade Fisika Indonesia ini meraih 2 medali emas, 3 medali perunggu, dan 3 penghargaan honorable mention dalam Asian Physics Olympiad 2026. Oh, makin cinta pokoknya sama negeri ini ya. Para pelajar Indonesia ini baru saja meraih prestasi di Olimpiade Fisika Asia ya. Nah, kompetisi fisika tahunan ini digelar tanggal 17 sampai 25 Mei ya. Di Busan, Korea Selatan. Oh, baru aja ya, berarti 25 Mei dan itu diselenggarakannya di Busan, Korea Selatan. Nah, mereka mengungguli delegasi pelajar dari Jepang, Singapura hingga Australia. Dalam ajang ini, tim Olimpiade Fisika Indonesia meraih 2 medali emas, 3 medali perunggu, dan 3 penghargaan honorable mention. Raihan tersebut membawa Indonesia menduduki peringkat 5 di Asia pada Asian Physics Olympiad. Bahkan di gelaran yang ke-26 ini, Indonesia mengungguli Jepang, Singapura, Australia, Thailand, Hong Kong, India, Vietnam, Israel, dan sejumlah negara lainnya. Wah, keren! Gak kebayang, ini pasti mereka belajar terus kayaknya ya. Fisika tuh kan kayak ilmu atau mata pelajaran yang susah banget ya. Saya dulu waktu sekolah ingat-ingat kayaknya susah banget deh fisika itu. Tapi mereka saat FM bisa meraih 2 medali emas, 3 medali perunggu, dan 3 penghargaan honorable mention. Luar biasa. Sekali lagi, selamat buat pelajar Indonesia yang meraih prestasi di Olimpiade Fisika Asia.

sahabat NFM yang selama ini cuma lihat dari jauh ya. Tapi kapan sih terakhir Anda beneran masuk dan juga nikmatin GWK dari dekat saat NFM? Ya udah lama ya nggak pernah kesana mungkin ya kalau diingat-ingat. Atau mungkin baru-baru aja kesana tapi kurang puas nih pengen kesana lagi. Boleh. Tapi kalau misalnya Anda belum pernah sekalipun ke GWK atau mungkin udah terlalu lama ya sampai lupa rasanya dibuat takjub, ini saatnya deh Anda kembali ke GWK Cultural Park. Karena ada promo ID Bali Rp125.000 aja untuk berempat. Nah, GWK itu bukan cuma patung yang kita lihat dari luar, begitu masuk ya, dalamnya tuh luas banget, apalagi terbuka, nyaman, dan banyak spot menarik yang nggak pernah dibayangkan. Nah, dan juga tempatnya yang pas banget nih buat quality time bersama keluarga. Anak-anak juga bebas banget bermain, orang tua bersantai sambil nikmatin view Bali dari ketinggian. Dan sekarang Anda bisa naik sampai ke lantai 9 dan 23 patung Garuda Wisnu Kencana. Lihat Bali dari sudut yang berbeda, yang belum tentu semua orang Bali pernah coba. Tapi kalau misalnya mau makan, nggak perlu ribet. Semua ada di satu tempat. Jadi tunggu apa lagi? Beli tiketnya sekarang, nikmati promo KTP Bali. Berlaku dari tanggal 1 sampai 13 Juni 2026 aja. Beli tiketnya langsung di tiket booth-nya GWK atau bisa juga dengan syarat dan ketentuan berlaku ya. Dan tentunya sekarang langsung aja, langsung ya. Pokoknya diajak aja keluarga dan juga teman-teman Anda. Dan tentunya habiskan waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Informasi lebih lanjut hubungi Instagram di @gwkbali. Sekali lagi follow langsung @gwkbali. Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Culture Park.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau. Bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa, Pak?
0: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, Pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.
2: Fresh single on Penguin FM.

0: Grup band rock asal Irlandia, The Script, resmi memperkenalkan single terbaru mereka yang judulnya Man in the Arena. Vokalis Danny O'Donnell mengungkapkan bahwa lirik lagu ini terinspirasi dari pidato terkenal Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt. Man in the Arena membawa pesan kuat bahwa penghormatan sejati hanya milik orang yang berani berjuang di arena, bukan para pengkritik. Lagu penuh energi ini menjadi bagian dari album baru mereka bertajuk The User's Guide to Being Human yang siap rilis pada 14 Agustus 2026. 103.6 Your Sweet Music Station
1: Radio Pink Web. Yes, itu dia satu single dari The Script dengan Man in the Arena. Terima kasih penjelasannya Mbak Winda. Nah, Sound FM itu tadi saya play buat yang sudah request. Ada Mbak Juninati, selamat sore menuju malam. Mau dengerin lagunya The Script, Your Man in the Arena. Sudah saya play, semoga udah dengerin juga. Terima kasih Mbak Juni. Happy weekend juga untuk semua Sound FM. Terima kasih Mbak Juni udah sempat untuk request ya. Intermezzo. Buat sahabat NFM lainnya yang pengen dengerin lagu favorit, kasih tahu Indah sekarang juga. Langsung aja WhatsApp dan Telegram 0811-393-494 ya. Di sini ada, siapa yang belum aku baca? Ada Gustu, tadi request lagunya adalah Tak Ada Yang Sebanding Denganmu. Oke, sudah aku play. Kemudian juga ada Gus Bawa, tadi requestnya adalah Silon Seven yang sederhana. Sudah saya play juga. Kemudian juga ada siapa di sini ya? Barisak Mariani, selamat malam. Mau dengerin Shape of My Heart dari Backstreet Boys. Ini lagunya lagi viral ya kayaknya ya. Saya kalau buka reels di Instagram itu lagunya ini aja terus. Ya udah, aku play sebentar lagi ya. Terima kasih Mbak Desa sudah request. Kemudian juga Mbak Iga Pancaneki, selamat malam, mau dengerin Rumah dan Baju Barumu dari Batas Senja. Masih tune in aja dari kantor nih Windo. Buset, jam segini masih di kantor aja Mbak Iga Pancaneki. Semangat ya. Jam berapa sih pulang kantornya? Hati-hati di jalan nanti ketika pulang kantor ya. Tapi sekarang semangat dulu aja. Kalau misalnya udah mulai agak tidak semangat, langsung makan aja dulu. Walaupun sibuk, pokoknya tetap jangan pernah skip makan ya. Bagi Gapan Cariki, terima kasih udah request. Terus ada siapa lagi di sini? Mbak Titin, selamat malam. Mau dengerin lagunya siapa? Uta Dahikaru ya, yang Home. Okay. Disiapin lagunya, terima kasih udah request. Kemudian di Telegram ada Rian Putra, Kaigo, Griffin sama Khalid yang Save My Love. Okay, aku siapin dulu. Benar nggak sih yang itu? Okay, benar yang itu ya requestnya ya. Okay, ditunggu lagunya. Kayaknya udah semua aku baca ya. Ada lagi gak yang ketinggalan di WhatsApp? Kayaknya udah semua. Okay deh. Yang mau dengerin lagu favoritnya, tenang, Winda masih di sini sampai nanti di jam 8. Singkat banget ya, saya siarannya sekarang aja udah mau jam 7 nih. Jadi kalau Anda mau request sekarang aja, gak usah ditunda-tunda ya. WhatsApp dan Telegram 0811-393-494. Winda tungguin sampai nanti di jam 8.

0: keliling Indonesia. Keliling Indonesia.
1: Yes, saat Neve malam hari ini saya mau ajak Anda jalan-jalan ke Mamuju. Tepatnya di Pulau Karampuang. Nah, nggak akan rugi nih kalau misalnya Anda wisata ke pulau yang satu ini. Karena di sana menawarkan pemandangan indah, terutama kekayaan alam bawah lautnya. Saya ambil informasinya dari travel.detik.com. Jadi Pulau Karampuang ini terletak di Desa Karampuang, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju. Pulau seluas lebih kurang 6 km ini dapat dijangkau selama 15 menit aja dari Pelabuhan Mamuju dengan menggunakan perahu mesin. Sesampainya di Pulau Karampuang, pengunjung disambut dermaga kayu sepanjang 150 meter yang menjorok ke laut. Dengan menyusuri dermaga, ini kita-kita nih ya, dapat menikmati panorama alam dengan lautnya yang biru. Aduh, kebayang banget, indah sekali ya. Salah satu daya tarik Pulau Karampuang di Mamuju ini adalah kekayaan alam bawah lautnya. Hamparan terumbu karang warna-warni dengan ratusan jenis ikan kecil menjadi surga bawah laut yang sayang banget untuk dilewatkan. Apalagi di sana, saat FM terdapat sejumlah fasilitas olahraga air seperti perlengkapan snorkeling ada, diving, banana boat, dan juga jet ski ada juga di sana. Nah, buat Anda yang mungkin suka dengan wisata bawah laut ya, dan juga mungkin suka dengan permainan air seperti snorkeling, diving, bisa langsung ke sana. Tempatnya ada di Pulau Karampuang yang terletak di Mamuju.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Terus. Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Dunia terus berubah, tren terus berkembang, dan itu artinya kita juga punya kesempatan untuk terus belajar. Gak perlu langsung ahli dalam semua hal kok, karena setiap proses belajar juga merupakan bagian dari berkembang.

Juni, terus berkarya, terus berkembang. Kadang kita terlalu sibuk melihat hasil orang lain, sampai lupa menghargai perkembangan diri sendiri. Padahal setiap usaha punya proses dan waktunya masing-masing untuk tumbuh. Gak harus cepat kok, yang penting tetap berjalan.

biasa. Nah, Vento dia satu single dari Wata Senja yang sudah di play khusus buat yang sudah request tadi ya. Lagunya satu persatu saya play. Saat FM yang belum request langsung aja. Wendy punya waktu sekitar 40 menit untuk menemani Anda sampai nanti di jam 8 malam. Sekarang saya mau bacain dulu yang sudah masuk di sini. Ada Mbak Titin, tadi requestnya Hikaru Utade yang Home sudah saya play. Ada Mbak Romi juga, selamat malam. Ini mau dengerin Tantri Ibu Pekerja, juga sudah saya siapkan sebentar lagi di play. Semangat siarannya Winda, terima kasih. Terus juga ada Mbak Juni, katanya, wah katanya malam-malam royek. Ngapain ini, bikin apa ini? Bentar, aku coba cek dulu, gak kelihatan lagi di sini gambarnya apa. Itu kayak kayu gitu ya, Mbak Juni ya. Lagi ngapain ya malam-malam? Tapi semangat ya untuk proyek malam hari ini. Kayaknya lagi renovasi atau bikin sesuatu kali, furniture mungkin ya. Semangat ya Mbak Juni ya malam hari ini. Banyak sekali pekerjaannya nampaknya ya. Terus saya mau sapa juga, tadi ada yang belum aku baca deh kayaknya, bentar ya. Mbak Titin udah, Mbak Juni, Mbak Ika Pancaneki juga sudah. Tadi Rumah dan Baju Barumu dari Batas Senja sudah saya play. Mbak Desek sudah. Shape of My Heart juga sudah. Oke, kayaknya udah semua ya aku baca. Dan lagunya juga sudah semua saya play. Buat sahabat NFM lainnya yang pengen dengerin lagu favorit, tenang aja. Gak usah tenang ya, karena ini udah tinggal 40 menit lagi saat NFM saya menemani Anda. Jadi kalau mau request dari sekarang, jangan ditunda-tunda ya. Mumpung playlist saya masih kosong, jadi boleh banget bantu saya isi playlist sekarang juga. WhatsApp dan Telegram 0811 393 494. Ditunggu ya.

Juni, terus berkarya, terus berkembang. Kadang kita terlalu sibuk melihat hasil orang lain, sampai lupa menghargai perkembangan diri sendiri. Padahal setiap usaha punya proses dan waktunya masing-masing untuk tumbuh. Gak harus cepat kok, yang penting tetap berjalan.

Inspiring Words. Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai solois, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir.

Pengen FM Your Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Hampir jam 8 malam, saat FM Indah Juwata harus pamit. Sayang banget ya, saya cuma punya waktu 2 jam aja. Setelah ini akan digantikan sama semua Wijaya yang akan siap menemani Anda sampai nanti di jam 12 malam. Terima kasih saat FM yang sudah request, yang sudah salam-salam juga temenin saya dari jam 6 tadi. Winda Junita pamit dulu, selamat beristirahat saat FM sambil dengerin Suma ya, sampai nanti di jam 12. Winda Junita pamit dulu, bye-bye.

Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

Bingun FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Selamat malam dan happy weekend buat semua sahabat Bingun FM yang udah gabungan malam hari ini bareng Suma Uja di Nuansa Malam Weekend. Sampai nanti Suma Uja temenin sampai jam 12 malam. Ada 4 jam ya, panjang banget waktu kita hari ini, seperti malam minggu, malam yang panjang gitu kan. Kenapa malam minggu tuh malam yang panjang? Boleh kasih tahu Suma? Mungkin karena banyak yang begadang gitu kan, banyak yang jalan-jalan malam minggu. Biasanya kalau hari kerja gak bisa tuh, ya kan, sepanjang malam minggu. Sekarang deh, karena malam yang panjang, langsung yuk asikin dengan lagu-lagu favorit Anda, biar malam minggunya makin seru juga, ya kan. Kasih tahu aja di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, di Instagram dan juga fanpage Facebook at Pinguin FM Bali, dan di X at Radio Pinguin FM. Terus untuk formatnya masih sama ya sahabat Pinguin FM. Kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya, sambil cerita yuk kemana nih malam minggunya. Terus ada gak sih, ya kan, seseorang yang diajak atau malam minggu have fun me time gitu kan. Boleh cerita sambil request lagu favorit. Saya tungguin sampai nanti di jam 12 malam. Dan sekarang boleh juga yuk gabungan di live TikTok saya. Udah live nih di at Pinguin FM Bali, langsung barengan sama Suma Wijaya ya. Dan jangan lupa berfollow juga TikTok kita di @pinguinfmbali. Yang mau streaming juga bisa di live.radiopinguinfm.com. Yuk, yang mau request Suma Wijaya, tungguin requestannya. Bantu saya untuk mengisi playlist selama 4 jam ke depan dengan lagu-lagu favorit Anda dari playlistnya Pinguin FM Bali.

Pingun FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang. Crazy Dream, wah lagunya asik juga ya malam hari ini. Yuk menemani malam hari Anda, sahabat Pingun FM, yang malam hari ini lagi jalan-jalan gitu kan. Atau mungkin lagi di rumah aja kayak Mujuni Nati. Ya kan, malam itu katanya di rumah aja. Wah, wah, wah, gak apa-apa. Ya kan, kalau semua gak siaran biasanya di rumah juga sih. Jadi kadang-kadang kan banyak kegiatan yang bisa lakukan. Dan juga banyak hal, gak harus keluar. Tapi kalau keluar lebih asik juga. Ya kan. Kalau Mojuni Nati tadi udah menyapa Zuma, selamat malam dulu buat Mojun, Ibu Guru. Udah rapotan gak sih murid-murid? Ya kan, bulan Juni biasanya itu saking sibuk-sibuknya untuk guru-guru dan juga murid dagduk-dagduk gitu kan. Udah rapotan, udah kenaikan kelas. Gimana nih bunda-bunda, bapak-bapak, ayah-ayah, gimana? Apakah sudah rapotan atau gimana? Atau masih menunggu? Ya kan, biasanya kalau udah rapotan itu pasti segera akan ada PKB, Pesta Kesenian Bali. Ini Kak Ninda tadi yang bahas kayak gitu kan. Semua jadi, oh iya, iya bener udah bulan Juni nih. Emang waktu itu cepat banget berlalu sahabat PNFM. Jadi jangan sia-siakan 4 jam ke depan biar sampai tidak request gitu kan. Sayang banget. Jadi langsung aja yuk kasih tahu Suma, bantu Suma untuk mengisi playlist hari ini dengan lagu-lagu favorit Anda di malam yang spesial, yaitu malam Minggu. Ya kan, Sat Night kita nih, Saturday Night gitu ya ceritanya. Jadi langsung aja kasih tahu di WhatsApp, Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita di Instagram dan juga fanpage Facebook at Pingun FM Bali dan di X at Radio Pingun FM. Terus formatnya masih sama, kasih tahu usia nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa dan juga salam-salamnya. Sambil kita ngobrol yuk malam hari ini. Jadi kalau dari live TikTok ini udah ada yang bergabung, ada siapa aja ya. Saya cek ada Kak Diane, ada Gustu, ada Nisa. Oh, Mbak Dian tumben nih. Tumben diam-diam baik, biasanya udah rame awal-awal. Jadi mode diam dulu nih sementara, nanti baru ya Mbak Dian ya meramaikan. Tumben soalnya biasanya udah halo-halo gitu kan. Arta Wiguna, oh halonya dari WhatsApp ternyata. Ya kan, buat Anda yuk gabungan juga di WhatsApp atau Telegram kita by chat di 0811 393 494. Sahabat Pingun FM, sekali lagi ya di 0811 393 494. Terus bisa juga di social media, berhubung saya juga masih live TikTok di live.radiopinguinfm.com, itu streamingnya. Kalau TikTok live kita di @pinguinfmbali, i-nya dua kali ya. Dan sekarang semua mau ngobrol dulu, mau cerita nih sama FM. Gimana sih, ya kan, cara kita untuk menjaga kesehatan ginjal? Karena ada kebiasaan-kebiasaan pagi yang tidak disadari itu dapat merusak ginjal kita. Nah, apa sih kebiasaannya? Makanya yuk langsung kita simak bareng-bareng. V dan Health. Nah, kalau ngomongin ginjal, sahabat PNFM, itu pastinya salah satu organ yang penting banget, yang memiliki fungsi yang sangat gini ya, sangat berguna jadi tubuh kita. Jadi fungsinya itu benar-benar penting sekali. Dan kalau ada gangguan dengan ginjal, ini pastinya bakal

0: membuat kita menjadi nggak nyaman dan semuanya pasti bakal nggak bagus deh. Jadi penting banget untuk kita untuk menjaga kesehatan ginjal, di mana ginjal memiliki fungsi yang esensial buat tubuh namun tanpa disadari gitu ya. Sebagian orang masih melakukan kebiasaan pagi yang merusak ginjal. Ini saya baca dari cnnindonesia.com sahabat Pingin FM. Ini kita disarankan untuk sebaiknya hindari kebiasaan-kebiasaan yang dapat merusak ginjal kita, dan ini juga bisa membuat kita lebih sehat dan bisa menjaga agar nanti kebiasaan-kebiasaan kita bisa dikendalikan. Yang pertama adalah kurang minum air putih nih sahabat FM, dimana kurang minum air dapat meningkatkan risiko terbentuknya batu ginjal serta mengganggu proses penyaringan limbah di dalam tubuh. Nah, ketika tubuh mengalami kekurangan cairan, ginjal harus bekerja lebih keras untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Jadi bolehlah ya minum secukupnya, berapa gelas sih sehari? Ya kan? Berapa nih? Boleh dong. Yuk ramaikan yuk, berapa gelas ayo. Jadi kurang tidur. Nah, ini juga mempengaruhi nih sebenarnya. Jadi kalau pagi gitu kan kita kekurangan tidur, ini juga bisa mempengaruhi ginjal kita, karena saat tidur tubuh melakukan berbagai proses pemulihan termasuk membantu menjaga kerja organ ginjal tetap optimal. Nah, sarapan tinggi gula. Jadi pagi hari kita sarapan dengan asupan gula yang berlebih. Ini berkaitan dengan obesitas, diabetes, dan juga tekanan darah tinggi. Ketika kondisi itu terjadi, ini menjadi faktor utama penyebab penyakit ginjal kronis. Selain dari minuman manis, gula tambahan juga sering tersembunyi di dalam menu sarapan seperti roti, sereal, saus, dan makanan instan. Ada juga kebiasaan jarang bergerak. Nah, jadi jarang bergerak, terus hanya berdiam saja di pagi hari, ini juga bisa menjadi salah satu penyebab atau kebiasaan yang dapat memicu kerusakan pada ginjal. Karena untuk kebiasaan jarang bergerak ini atau kurang aktivitas dapat mengganggu kesehatan ginjal, karena melakukan aktivitas ringan seperti berjalan kaki, peregangan, atau olahraga ringan ini di pagi hari dapat membantu menjaga sirkulasi darah tetap lancar dan membantu menjaga fungsi ginjal tetap optimal. Jadi itu ya beberapa kebiasaan yang penting banget buat kita hindari dan nantinya bisa menjaga kesehatan ginjal kita biar tetap baik dan tetap optimal. Jadi sehat deh ginjalnya, terus organnya juga bisa berfungsi dengan baik dan bisa mendukung segala aktivitas yang kita lakukan.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

Grup band rock asal Irlandia The Script resmi memperkenalkan single terbaru mereka yang judulnya Man in the Arena. Vokalis Danny O'Donoghue mengungkapkan bahwa lirik lagu ini terinspirasi dari pidato terkenal Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt. Man in the Arena membawa pesan kuat bahwa penghormatan sejati hanya milik orang yang berani berjuang di arena, bukan para pengkritik. Lagu penuh energi ini menjadi bagian dari album baru mereka bertajuk The User's Guide to Being Human yang siap rilis pada 14 Agustus 2026.

0: A-Rain News.
1: Sahabat Pingdewe, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada perencana pergantian Menteri Keuangan maupun Gubernur Bank Indonesia BI. Pernyataan itu disampaikan untuk merespon isu yang menyebut Istana sempat mempertimbangkan mengganti dua pejabat tersebut. Prasetyo mengatakan pemerintah telah beberapa kali membantah kabar tersebut. Menurut dia, rumor mengenai pergantian Menteri Keuangan dan Gubernur BI tidak memiliki dasar. Dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Suma Wijaya untuk Penguin News di Nuansa Malam Weekend.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Banyak orang menunggu semuanya sempurna dulu sebelum mulai melangkah. Padahal seringkali yang paling penting bukan seberapa lengkap yang kita punya, tetapi seberapa besar niat untuk mencoba. So, mulai aja dulu dari apa yang ada hari ini.

Iya kan, satu lagu dari Bunga Cinta Lestari, Sahabat Pindah FM, Karena Ku Cinta Kau. Ya kan, hanya Tuhan yang tahu Karena Ku Cinta Kau. Wah, liriknya benar-benar romantis banget. Pasti kalau buat Anda yang lagi bersama orang tersayang malam hari ini, menikmati malam minggu, ya kan. Ini lagu requestan dari Butu yang ada di Kebo Iwo. Selamat malam juga buat Putri Renon yang udah menyapa. Salam Rahayu katanya, siap. Terima kasih ya yang sudah menyapa malam hari ini, sudah bergabung di Nuansa Malam Weekend bareng Suma Wijaya. Sekarang yuk langsung sapa-sapa lagi. Boleh ada Seva, tadi udah Putri Renon juga. Terus ada siapa lagi ya yang udah menyapa saya dari live TikTok. Boleh deh saya mau sapa-sapa dulu. Ada Mortitin, Crazy Woman, ada Gustu, ada Made Suja juga, ada Madian Kesuma, masih stay tune. Yang lain yuk langsung aja, jangan sungkan-sungkan, ramaikan live TikTok saya di @penguinfmbali.i, di TikTok ya, di @penguinfmbali.i, ini dua kali. Terus mau follow juga boleh, ya kan? Terima kasih banget buat yang udah follow kita, tadi ada berapa juga yang baru follow kan di TikTok kita. Ramein ya, nanti kalau mau cek-cek tempat liburan, rekomendasi gitu kan, boleh cek VT kita, banyak dong rekomendasi yang bisa Anda kunjungi. Apalagi sekarang ini kan masih nuansa weekend gitu kan, nuansa malam di weekend. Ya kan, bisa banget mencari rekomendasi alternatif tempat yang bisa Anda kunjungi buat jalan-jalan, mengisi weekendnya. Atau mungkin sekarang mau di rumah aja dengerin lagu favorit, bisa juga. Langsung yuk kasih tahu sama Wijaya di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, di Instagram dan juga fanpage Facebook @penguinfmbali dan di X @radiopenguinfm. Terus formatnya masih sama, kasih tahu saya yuk nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Nanti bakal saya siapin lagunya, terus bakal kita dengerin satu persatu nanti ya. Ada Putu Puspa sama bergabung yang sudah menyapa kita dari TikTok ya. Kalau dari WhatsApp siapa aja nih? Boleh, saya mau sapa-sapa dulu. Ada Kadek Giri Mahendra. Selamat malam buat Kadek Giri Mahendra. Sanur KJ hadir, request lagunya 5 Seconds of Summer, Amnesia. Ada gak sih lagunya? Coba deh, nanti saya cek dulu lagunya Kadek ya. Terima kasih udah request. Terus salam-salamnya tidak ada ya, jadi request saja. Oke deh, siap. Terima kasih buat Kadek yang di Sanur KJ. Terus terima kasih juga buat Madian Kesuma yang udah bersama kita dari jam 8 malam tadi, tapi lagunya diminta di play di jam 9 ke atas. Oke. Okay. Ya kan? Nanti jam 9 saya play, tapi saya ke atas dulu ya, ke atas genteng mungkin ya. Bukan ya. Maksudnya di jam 9 lebih gitu mungkin ya Madian ya. Ini Madian juga udah bergabung lagi, tadi sempet kemana sih Madian tadi? Tumben Madian menghilang sebentar. Ya kan, tapi sekarang udah balik ke atas genteng ya kan. Jam 9 nanti ke atas keras genteng semua. Ya kan, mandi, oh gitu. Halo Tiara dan Putu Anan juga, selamat bergabung, selamat malam ya kan. Terima kasih loh udah stay tune malam hari ini. Kita ngobrol-ngobrol yuk sahabat Nevem. Kira-kira Anda gitu kan di weekend ini kemana? Ada yang jalan-jalan gak sih dari pagi sampai malam kan? Ya kan, siapa tahu. Kita bisa berbagi cerita di tempat mana yang bagus buat dikunjungi gitu kan. Terus ada Amin Mimbar juga, selamat malam buat Amin Mimbar juga sudah menyapa Suma dari Singaraja. Request chart number 10 from Leonie featuring Callum Scott, Stay. Thank you Suma. Terus berkarya di Nuansa Malam, terus berkembang isi dompetnya. Iya dong, buat bakal nyambut hari regalungan dan salam sehat selalu ya. Siap, terima kasih buat Amin Mimbar yang sudah menyapa lagunya Stay ya dari Leonie featuring Callum Scott. Oke, coba semua nanti siapin lagunya spesial buat Amin Mimbar yang udah stay tune malam hari ini. Gimana nih Min? Untuk crew boys-nya apakah sudah muncul? Biasanya Amin bakal menyapa crew boys, tapi kayaknya belum muncul jam segini, masih awal-awal banget ya. Coba deh, crew boys silakan muncul ke tempat biasa ya. Ditunggu Amin Mimbar. Terus ada Gustu Raditya juga, selamat malam buat Gustu Raditya. Kalau Gustu Raditya tadi request lagunya Aku Harus Pergi dari Wisnu Sandika juga Ari Lasmana. Lagu baru ya Gustu ya, siap. Tunggu ya lagunya. Tadi salam-salam juga buat Bli Agung. Oh wow. Ya ya Gustu, Gustu ya ya. Tahu dah ya kan, menitip apa Gustu? Menitip salam. Yang lagi tur ya kan. Ini sapa-sapa buat Bli Marmar, buat Toko David, buat Aujan, buat Bigus Bawa, buat Bujro Anom, buat Bunana, buat Panca juga. Mojuni nanti disalamin. Terus ada juga Mama Rose. Mama Rose mana ya? Belum muncul jam segini. Terus ada Kak Edo juga, ada Budayu, Asriani. Terus ada juga Kak Tika,
Kak Hidaryani, Kak Eva, Wak Sultan Oji, Kak Dian Kesuma, Mak Meta Rosita, dan juga Bli Dewo ya, disalamin sama Gustur Aditya. Terus ada Meromi di Jimbaran. Merom, gimana kabarnya Merom hari ini, semoga baik ya. Tadi request lagunya Ibu Pekerja. Salamnya buat Pak Somi, Dilan, Bagus, Mbak Dian Kesuma, Mbak Desmar, dan semua sahabat Pingin FM aja. Semua semangat siaran, terima kasih. Terima kasih juga buat Meromi yang ada di Jimbaran. Ada Wayan, selamat malam. Ada Putu Anan juga sudah menyapa dari TikTok kita di live ya di Penguin FM Bali. Terima kasih ya udah nyapa kita. Saya lanjut dulu untuk bacain yang ada di WhatsApp. Ini Mau Juniati masih mengetik typing-typing nih. Oke, selamat malam dulu buat Mau Juniati. Lagunya udah di play, lagunya dari The Script ya. Mana ya tadi ya? Oh, di atas panjang soalnya nih. Ini Mau Juni kayaknya udah mulai santai karena sudah lulusan ya. Untung nih menghandle kelas 9 ya Mau Juni ya. Ya kan? Ya mungkin ribetnya lebih dulu kan. Jadi sebenarnya sama-sama aja gitu kan. Sibuk-sibuknya sama tapi udah duluan aja. Sekarang lah menikmati bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian gitu gak sih Mau Jun? The Script Man in the Arena udah semua puterin buat Mau Juni nanti. Semoga happy di sana ya, di rumah nih Mau Juni nanti minggu, di hari ini ya, di malam minggu. Terus rapotan katanya tanggal 12. Oh iya iya, berarti belum ya. Belum rapotan, masih aman ternyata. Tapi siapa sih yang udah menantikan rapotan nih, yang udah gak sabar, bunda-bunda, atau mungkin ada yang masih sekolah juga, ya kan? Udah gak sabar rapotan langsung libur panjang, ya kan? Berapa sih? Kayaknya sebulan gak sih? Ya kan? Baca WA semua, oh iya ya sekarang udah semua baca WA. Ya, ini udah di tag sama Mbak Rik ya, disuruh baca WA udah. Ini masih mengantri ke WA-nya, masih satu persatu semua bacain ya. Tenang, tenang saja, pasti terbaca. Ada Arya, selamat malam buat Arya. Gimana Ar, di hari Sabtu ini kemana nih weekendnya, jalan-jalan? Arya ini kan banyak banget ya vlognya jalan-jalan gitu kan, terlihat di VT-nya. Hari ini kemana nih? Siapa tahu nanti bisa kasih rekomendasi tempat gitu kan, sambil ngobrol sama sahabat pengendapam yang ada di TikTok. Terus ada Kadek Gus Arya juga sudah bergabung ya dari TikTok kita. Yang lain boleh juga bergabung, yuk langsung aja. Jangan ragu di at Penguin FM Bali. Kalau Mau Juni nanti, sorry kepanjangan cerita. Ya kan? Tadi mana ya requestnya Mau Juni nanti ya? Gak apa-apa Mau Juni, gak apa-apa. Ya kan? Daripada ditinggal tidur, ini kayaknya efek udah selesai kerjaannya ya Mau Juni ya. Kemarin capek nih kayak Mojin, sekarang udah mulai lega dan mungkin sekarang udah back to normal kita juga ya sama FM. Kita udah kembali lagi, sudah luas lagi jangkauannya. Boleh dong kasih tahu di daerah Anda gimana? Apakah jernih? Ya, harusnya jernih sih ya. Ya kan? Boleh info-info ke kita kalau ada kerasa-kerasa atau apapun juga boleh dikabarin juga ya. Ada Tats kita selamat bergabung, ada Arisanti juga selamat bergabung ya. Terus ada Mbak Ari, kalau Mbak Ari kirim salam buat keluarga, spesial buat suami Gede Kanca. Halo Pak Gede Kanca, disalamin sama Mbak Ari ya. Hadir, semua hadir ya, siap. Terima kasih ya, absen dimasukkan ya, udah ke input absennya. Terus ada Mbak Dian Kesuma, kalau Mbak Dian tadi request lagunya adalah Sila on Seven yang sederhana. Salamnya buat Moromi, Modesma, Rosi, dan semua sahabat Pingin FM. Buat Suma semangat siaran dan terima kasih. Terima kasih juga buat Mbak Dian Kesuma. Terus ada Moromi udah tadi dibacain. Ada Motiti, kalau Motiti tadi lagunya adalah Need You Love One Republic. Tadi home-nya udah anggap aja Motitin juga ikut ya. Tadi yang request home adalah siapa tadi yang request home dari TikTok itu, ada Kak Hariza Fitri ya. Charlie Food home-nya masih menjadi jawara tampaknya ya, kuat banget ya, banyak fansnya. Benar-benar lagunya asik sih ya, wajar. Baru minggu-minggu, kira-kira total berapa minggu yuk? Ada yang ingat nggak berapa minggu Charlie Food masih menjawarai Penguin Hot Music Chart? Ada yang tahu nggak? Boleh ya cerita sama Suma Wijaya. Ada yang benar nih. Ada siapa lagi nih? Ada Tas Kita sama bergabung ya. Lanjut lagi saya baca-baca. Ada Kak Ninda. Kak Ninda, selamat malam ya Kak Ninda ya. Salamnya buat Kak Suma aja, siap, terima kasih. Terus ada siapa lagi nih? Kayaknya udah dari WhatsApp. Sekarang saya mau ke Telegram dulu. Ada Rian Putra, Charlie Food yang home juga. Wah, udah di play juga nih lagunya di jam 8 tadi. Ya kan, tiga orang yang request lagunya Charlie Put ya malam hari ini, keren banget. Mbak Arimun, ya makasih Mbak Ari. Mbak Arimun, gimana kabarnya? Hashtagnya inget ya, tapi hari Kamis. Hari Selasa tidak ada ya, tidak ada, kita berpisah sebentar hari Selasa ya.
Gimana kabarnya Mbak Ari? Apakah sudah gini jalan-jalan di weekend ini? Semoga aja udah ya. Jadi buat Anda sebenarnya yang mau request lagu, mau dari lagu favorit malam hari ini, bisa banget langsung aja kasih tahu Suma Wijaya. Masih nemenin sampai jam 12 malam, yuk langsung kasih tahu di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita di Instagram, juga fanpage Facebook at Pinguin FM Bali, dan di X at Radio Pinguin FM. Formatnya masih sama, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya.

0: Sport Update. Sport Update.
1: Bingung FM, your sweet music station, terus berkaya, terus berkembang. Sahabat FM, Marc Marquez menjadi penghuni start terdepan dalam balapan MotoGP Hungaria 2026 setelah mencatatkan waktu tercepat dalam sesi kualifikasi di sirkuit Balaton Park Sabtu 6 Juni. Sesi kualifikasi dimulai dengan pembalap-pembalap yang mengikuti Q1 yang dimulai pada pukul 15.50 WIB hingga 16.05 WIB. Francesco Bagnaia dan Luca Marini menjadi dua pembalap paling cepat di Q1 dan berhasil mendapatkan tiket ke Q2, di mana sesi Q2 ini diawali dengan crash Marc Marquez dan Fabio Di Giannantonio ya, pada waktu yang berdekatan di titik yang sama, yakni tikungan 1. Nah, Marquez jatuh dan kemudian disusul Di Giannantonio, kemudian bisa langsung bangkit dan lanjut memacu motor. Nah, Marquez kemudian melesat dan mengisi posisi pembalap tercepat. Marquez unggul 0,063 detik dibanding waktu terbaik yang sebelumnya dicetak Acosta. Dikutip dari cnnindonesia.com, saya Sumawijaya untuk Sport Update di Nuansa Malam Weekend.

0: info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook @PinggirFM Bali. X @RadioPinggirFM, TikTok @PinggirFM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopinggirfm.com. For more info, click our official website on www.radiopinggirfm.com.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Di era sekarang, dikenal orang itu bukan soal siapa yang paling besar duluan, tapi siapa yang paling konsisten menunjukkan prosesnya. Mulai dari hal kecil, mulai dari yang sederhana, dan biarkan orang mengenal cerita di balik usaha yang Anda jalankan.

0: Now I know.
1: Pingun FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pingun FM, tahukah Anda, sekutip dari Instagram infipop.id dan juga lesnoise.club. Studi menunjukkan sebenarnya FM idealnya nih buat kita itu perlu 2 bulan sekali untuk redakan stres ya. Jadi liburan di 2 bulan sekali untuk redakan stres karena bekerja. Jadi penelitian dari American Psychological Association menunjukkan bahwa bekerja tanpa jeda dalam waktu lama dapat meningkatkan risiko stres, kecemasan, gangguan tidur hingga kelelahan emosional, terutama pada profesi dengan tekanan tinggi. Karena itu liburan singkat maupun cuti berkala selama sekitar 2 bulan sekali dinilai mampu membantu pekerja memulihkan energi dan juga menjaga keseimbangan hidup. Nah, gimana nih menurut Anda sahabat Pingin FM, apakah Anda sudah mengambil liburan 2 bulan sekali?

0: BNNP Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu gak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya.
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita kan, kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata, biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingwin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

0: bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

Pingun FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. 5 Seconds of Summer, Amnesia, spesial buat Kadek Giri Mahendra yang udah request lagu ini dari Sanur Kaja. Semoga sempat didengeri, terus bisa nyanyi juga ya, Pingun FM yang udah denger lagu ini juga. Semoga suka. Tadi Kadek, terima kasih ya udah request lagunya. Ada Kadek Lariati, selamat bergabung, hadir katanya dari TikTok kita di @PinguinFMBaliE ya, buat Anda nih Sound FM yang lagi main TikTok, yuk bergabung yuk. Langsung aja ya, join di live kita di @PinguinFMBaliE. Semua masih live nih, kayaknya nanti bakal sampai jam ya, jam 10 lebih dikit lah. Jadi yang belum absen boleh untuk live TikToknya, tapi kalau mau request lagu sampai jam 12 masih panjang ya kan. Masih 2 jam lagi buat semua ujian nemenin Anda. Yuk langsung bantu saya buat ngisi list ya, playlist lagu yang akan diputarkan selama 2 jam ke depan, terkait dengan lagu-lagu favorit Anda ya. Mau Indonesia, lagu mancanegara, bisa banget. Langsung yuk kasih tahu di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, di Instagram juga, fanpage Facebook @PinguinFMBaliE dan di X @RadioPinguinFM. Di X juga bisa ya, di @RadioPinguinFM. Terus di TikTok juga bisa di @PinguinFMBaliE. Dengan formatnya, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Saya mau sapa-sapa dulu nih Sound FM yang udah stay tune, udah gabungan bareng semua Ujaya di TikTok dulu deh. Ada Made Made, ada Kadek Lariati hadir katanya, siap, terima kasih. Terus ada Surya Prabawa, selamat bergabung Kak Surya Prabawa. Ada Tits kita juga, ada Madesmar, ada Kadek Lariati, ada Maromi, ada Madian Kesuma, Gustu, mana Gustu tadi? Gustu ada tadi ya. Mbak Arimun juga tadi ada. Terus yang lain juga ya, Sound FM yang masih setia nemenin Sound Jaya, terima kasih banget. Sekarang saya mau sapa-sapa dulu yang gabungan dari fanpage Facebook kita di @PinguinFMBaliE. Jadi di @PinguinFMBaliE ya, kalau fanpage Facebooknya, sekarang saya mau sapa-sapa dulu satu per satu siapa aja yang sudah menyapa dari tadi ya, dari jam 8. Oke, dicek dulu. Oke, siapa-siapa nih? Oh, udah ketemu ya. Jadi saya mau bacain dari yang terbaru aja, yang lain yang belum kirim boleh dikirim sekarang dulu yuk, biar bisa langsung saya sapa. Ada Muhammad Amin, selamat malam Sui, request out posisi Penguin Hot Music Chart from Jilo, Save Me Tonight. Thank you Ujaya Suma, thank you juga buat Muhammad Amin. Ricky Mengui ya, request lagunya Payung Teduh untuk perempuan yang sedang dalam pelukan, kalau nggak ada lagunya Audi untuk sahabat featuring Nindi. Salamnya buat Devi Rosmalasari, buat semua Ujaya, makasih. Makasih juga buat Ricky yang di Mengui ya. Terus ada juga Komang Aryani, selamat malam, request lagunya adalah Paramore yang di Code. Terus ada Kadek Giri juga, Paradise Coldplay. Ada Kadek Hendra, selamat malam, Icon Beautiful. Terus ada Dek Apong juga, selamat malam ya. Klukung Tegak hadir, terima kasih. Dua Putri Bali ya juga sudah menyapa, terima kasih. Ketut Kalpa dari Suwa Guleleng, gimana kabarnya? Semoga baik di sana. Ada Nyoman Landung juga, selamat malam ya, sudah hadir dari Penasan Kelungkung. Ada Wayan Siaja juga, sudah menyapa dari Mas Ubud. Ada Aba Weisel dari Samplangan, Gianya juga sudah menyapa, terima kasih. Berikan kembaran, selamat malam dari Medan. Ada Nilam Wija juga dari Gatsu Timur hadir. Ada Nova, selamat malam dari Lampung. Ada Iketut Ari Sugina Dinastra juga sudah menyapa dari Penamparan Jalan Gunung Andakasa, Padang Sambian hadir, terima kasih. Siap, terima kasih juga buat Putu Iketut Ari Sugina Dinastra ya. Igede Sudana juga terima kasih sudah menyapa dari Lombok. Ada Dek Demahes juga dari Angantake. Terus Tumiam Virgo dari Medan, ada Gusti Ayu Parwati juga dari Denpasar, Cikumara juga hadir. Layard Mini selamat malam dari Sutomo, Grenceng, Denpasar, stay tune. Ada Oka Mulyata juga, Padang Sambian hadir. Made Hendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan. Ada ya Lolo juga dari Selat Duda, terima kasih. Terima kasih ya buat semuanya udah stay tune-an malam hari ini. Sekarang kita mau cek dulu nih di WhatsApp ada siapa yang belum kirim, yuk langsung dikirim di nomor yang udah tertera. Kalau di live TikTok udah ada ya, udah tertera di layar di 0811 393 494. Sekali lagi yuk dikirimnya nanti di WhatsApp, by chat ya, atau Telegram juga bisa di 0811 393 494. Sekarang saya mau sapa-sapa dulu yang udah gabungan dari WhatsApp-nya Penguin FM Bali. Ada siapa nih? Ada Anis. Hai Kak Anis. Kalau Anis dari Padang Sambian Cloud, salamnya buat tim baterai 3A. Semoga semakin workaholic. Wow.
Ya kan, ini kerja terus menerus ya, banyak uang berarti ini ya. Terima kasih ya buat Kak Anis yang ada di Padang Sambian Kelot. Salamnya buat tim Baterai 3A. Semoga selalu semangat aja, workaholic katanya. Ya deh, semoga rezeki lancar juga ya buat tim Baterai 3A dan juga Kak Anis yang udah salam-salam di malam hari ini. Terus ada juga Kak Giri Mahendra, selamat bergabung buat Kak Giri Mahendra. Tadi requestnya udah semua putarkan juga Amnesia, 35 Seconds of Summer. Cuma gak Amnesia ya, semua inget kok diputarkan lagunya kan. Terus ada Mbak Panca juga, selamat malam buat Mbak Panca. Request ada titik-titik di ujung doa Sal Priyadi. Lagunya buat Bastian yang udah tenang di surga. Wah, kemarin baru banget ya dikabarin sama Mbak Panca bahwa anabulnya Bastian itu lagi sakit. Dan sekarang udah dipanggil ya, udah tenang di surga. Semoga aja Bastian mendapatkan tempat terbaik lah ya buat Mbak Panca. Kuat selalu, pasti gak mudah sih melewati ini. Jason juga pasti sedih banget ya karena gak ada teman berantem lagi. Karena biasanya Mbak Panca menggandeng gitu kan, menemani dua anabulnya. Tapi sekarang berkurang satu, itu sedih banget pasti. Pokoknya stay strong buat Mbak Panca dan juga fly high buat Bastian. Semoga Jason juga kuat deh ya. Oke. Terima kasih, lagunya ditunggu aja, ada titik di ujung doa dari Sal Priyadi buat Napanca Neki. Terus ada juga yang udah stay tune tadi, request lagunya siapa tadi ya, ada Agus Ade. Tadi request lagunya Topati featuring Shakila yang semua siapin Lukisan Pagi, udah disiapin ya. Salamnya buat semua sahabat Pindabam, terus buat semua Wijaya juga, terima kasih. Oke, ada Mbak Arik tadi udah dibacain salam-salamnya. Ada siapa lagi ya? Kayaknya udah semua deh. Mada Semar juga tadi request lagunya adalah Taylor Swift yang Cruel Summer. Ada Mbak Arimun juga tadi request lagunya Toxic Till The End ya dari Rose. Udah semua puterin juga. Terus ada Amin Mimbar, Taylor Swift, Opelia. Salamnya buat Crew Boys yang udah stay tune malam hari ini ya kan. Baru sebagian hadir. Ada Rama, hai Rama. Ada Andik, ada Alga. Sedangkan Crew Boys yang lain lagi pada nonton konser. Oh walah, ada konser ya, pantesan nih gak lengkap nih Crew Boys-nya. Ya Tuhan, ya gak apa-apa lah ya, mencari kesenangan ya. Kalau Rama, Andik, Alga, dan Amin Mimbar, terima kasih udah stay tune ya. Terus info suhu di Singaraja dingin, how in God susum-sum. Thank you Wijaya Suma. Oke, okay. Oh Suma Wijaya Tumen nih, bener nih, bisa kebalik. Sekarang saya yang bacanya kebalik ya. Terus kalau cuaca di Gatsu sih ini relatif aman ya, aman dalam artian tidak hujan. Terus kalau dari suhu sih dingin ya, mudah mulai kayak dingin. Kalau siang-siang panas, tapi entah kenapa ya, Anda juga merasakan gak sih sama Nawem kalau suhu sekarang itu akhir-akhir ini agak sedikit ada dingin-dinginnya gitu. Walaupun matahari panas tapi hawa-hawanya itu dingin, berasa gak? Atau semua aja yang merasakan? Boleh dong cerita juga sama sahabat pengendara lainnya juga ya. Ada Bu Nana juga, selamat malam buat Bu Nana. Kalau Bu Nana gimana di Patih Nambi? Apakah juga sama? Gini ya cuacanya seperti itu. Hai semua Wijaya, Bu Nana hadir, baru selesai bantuin tetangga sebelah rumah punya acara. Besok rehat plus kundangan nikahan. Wah, sibuk ya Bu Nana ya. Ya semangat aja Bu Nana. Pada saat nih bilang bahwa agak sibuk di minggu ini, benar-benar sibuk nih habis kondangan. Terus sekarang juga tadi bantu tetangga. Oh tetangga dulu dibantuin baru kondangan besoknya. Oh gitu. Ya kembali ke dia. Ya semua dingin banget kalau pagi hari, benar kan? Ya kan, jadi mungkin Anda juga merasakan sahabat pengendara bahwa memang cuaca di Bali gitu ya, sekarang udah mulai dingin-dingin ya. Kalau kata Mbak Dian, layangan gitu kan. Siapa tadi bilang ya? Mbak Dian ya, dia bilang. Oh iya benar, Mbak Dian bilang di TikTok ya, angin layangan. Iya sih, benar, banyak juga layangan yang ada di langit gitu kan. Sampai malam tuh kelap-kelip. Tak kira bintang, kok bintang warna hijau? Kok warna merah, kok kelip-kelip, ya kan? Tapi ya semoga aja lah ya, artinya nggak kenapa-kenapa. Walaupun dingin, cuacanya tetap jaga kondisi tubuh biar tetap sehat dan juga tetap fit. Oke, benar-benar terima kasih masih typing ya. Lagunya ditungguin, lagu apa nih? Lagunya sih cuma dingin banget, bener kan? Lagu apa nih Bu Nana? Biar lebih semangat malam hari ini, pasti capek banget kan? Dan Louis with you, oke, siap. Terima kasih ya Bu Nana ya, ditungguin lagunya. Terus buat Anda juga sahabat-sahabat Nawem yang lainnya yang mau request lagu boleh juga ya. Kasih tahu semua aja di WhatsApp dan Telegram di 0811 393 494.
Ada Aditya Yanti, selamat bergabung. Terus juga bisa di sosial media kita, di Instagram dan juga fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM. Formatnya masih sama, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa dan juga salam-salamnya. Yuk dikirim sekarang aja. Sampai nanti di jam 12 malam, masih ada 2 jam lagi buat saya nemenin Anda. Biar bisa nih, saya siapin lagu-lagu tentunya yang spesial sesuai dengan lagu yang Anda suka dari playlist Penguin FM Bali. Lagu Indonesia bisa, lagu mancanegara juga bisa. Yuk kasih taunya sekarang aja. Dan spesial nih buat Anda, saya puterin lagu Jane, Makeba.

Juni, terus berkarya, terus berkembang. Sekarang banyak orang mulai mencoba hal baru di sela aktivitas mereka. Bukan hanya untuk tambahan penghasilan, tetapi juga untuk mengembangkan passion dan mimpi yang dimiliki. Dan siapa tahu, sesuatu yang kecil hari ini bisa berkembang lebih besar nanti.

Pingun FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pingun FM, kalau hubungan pastinya komunikasi adalah kunci utama. Nah, tapi gimana sih ketika pasangan sulit banget diajak komunikasi? Nah, kadang-kadang diajak silent treatment, kesel gak sih? Nah, sahabat FM, ada beberapa memang ya cara pasangan, salah satunya berkomunikasi dengan silent treatment. Itu berat banget sih. Tapi gimana cara menghadapinya? Ini ada berapa ternyata. Saya baca dari femila.com. Untuk silent treatment, ini sering menjadi bentuk komunikasi yang membingungkan dalam hubungan. Ya, benar banget sih. Setelah jadi konflik, pasangan memilih diam, menjauh, atau menghindari pembicaraan tanpa penjelasan yang jelas. Sikap ini bisa membuat pasangan merasa tidak dihargai, cemas, dan sulit memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam hubungan. Nah, jadi penting banget nih buat kita untuk memahami alasan dan juga bisa memberi ruang yang sehat kepada pasangan. Biar nanti ada waktu untuk berpikir, mencerna, dan nanti ketika lebih clear, lebih mudah untuk mencerna dan bisa lebih logis lagi. Terus bangun komunikasi yang tenang dan tidak menghakimi. Jadi tidak menyalahkan, tidak menghakimi satu sama lain, dan juga bisa menjaga batasan dan juga kesehatan emosional diri. Silent treatment bukanlah solusi konflik yang sehat, tapi bisa banget nih untuk diatasi dengan komunikasi yang tepat dan saling memahami. Dengan kesabaran, empati, dan batasan yang jelas, hubungan dapat kembali berjalan lebih terbuka dan tentunya penuh rasa saling menghargai.

0: Now I know.
1: Penguin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Penguin FM, tahu ke Anda, saya kutip dari Instagram Aqua. Nah, jadi ada yang dijodohkan nih sahabat Penguin FM ya. Namanya adalah Jennifer, yaitu orang tua asal Indonesia, akan dijodohkan dengan Hayato, yaitu orangutan asal Jepang. Nah, dimana ini dipertemukan ya, jadi dia akan dijodohkan menjadi sepasang. Jadi KBRI Tokyo menggelar acara upacara perkenalan orangutan Jennifer dan juga Hayato di Tobe Zoo. Jennifer, orangutan betina asal Taman Safari Indonesia, dipertemukan dengan Hayato, ya, orangutan jantan yang lahir di Jepang. Acara yang dikemas layaknya resepsi pernikahan ini merupakan bagian dari kerjasama internasional untuk mendukung pelestarian dan pengembangan orangutan yang terancam punah. Jadi gimana nih, menurut Anda sahabat Penguin FM, orangutan aja udah ada jodohnya gitu kan? Gimana menurut Anda?

Pingin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Kita buat menyenangkan yuk, sahabat Pingin FM, biar malam harinya gitu kan, walaupun masih 1 jam aja, semua ujian menit Anda, tetap kita buat menyenangkan, biar bikin happy gitu kan. Malam hari yang panjang ini, di malam minggu, biar mengasihkan, seru gitu kan, dengan lagu-lagu favorit Anda dari playlistnya Pingin FM Bali. Yuk kasih tahu aja, mau dengerin lagu apa sih selanjutnya, langsung yuk dikirim di WhatsApp Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, di Instagram dan juga fanpage Facebook at Pingin FM Bali, dan di X at Radio Pingin FM. Terus formatnya masih sama, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya, yuk dikirim sekarang aja biar kita bisa ngobrol. Moromi lagunya udah ke play ya, Madian sepi katanya. Ya kan, ya semua masih mengecas HP, semua memutuskan untuk tidak live lagi karena semua menguap-nguap terus soalnya dari tadi, malu. Udah tadi ditunggu Agus 3 kali gitu kan, ya kan, daripada semua menguap terus, nanti aja istirahat dulu gitu ya, jadi biar tidak terlihat wajah muka bantal gitu kan. Kalau geng Bohlam bilang muka bantal, sahabat Pingin FM, tapi enggak kok ya. Kita biar enggak sepi, kalau kata Mak Dian, langsung aja Mak Dian mau lagu apa gitu kan, biar semua siapin lagunya buat Anda juga, sahabat Pingin FM yang belum request lagu favorit, boleh langsung kasih tahu sama Uje yuk, biar enggak sepi malam minggunya. Langsung kasih tahu aja di WhatsApp Telegram di 0811 393 494, sekali lagi di 0811 393 494. Okay, tadi Amin Mimbar juga ditunggu lagunya, The Fate of Pelia dari Taylor Swift, udah semua siapin, tinggal nanti diputarkan aja. Okay, jadi buat yang lain juga yang mau request masih bisa banget, 1 jam lagi masih banyak waktu, langsung aja dikirim sekarang yuk, biar bisa kita dengerin bareng-bareng.

Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

0: Now I know. Now I know.
1: Pingun FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pingun FM, tahukah Anda? Saya kutip dari Instagram Bushio. Nah, unik banget nih sahabat Pingun FM di Jepang ya, pasang rambu jalan khusus untuk pengendara waspada kucing yang tiba-tiba melompat. Kaget kan ya, kalau di jalan tiba-tiba ada kucing melompat. Nah, kalau di Jepang tuh ada tanda khususnya. Jadi ini dikenal memiliki berbagai rambu unik gitu ya. Kalau di Jepang salah satunya rambu bergambar kucing yang dipasang untuk mengingatkan pengendara agar lebih waspada. Rambu tersebut biasanya ditemukan di kawasan yang memiliki populasi kucing liar cukup banyak, terutama area pemukiman hingga destinasi wisata yang terkenal dengan keberadaan kucing jalanannya. Nah, beberapa wilayah seperti Aoshima dan Tashirojima nih sahabat Pingin FM bahkan dijuluki sebagai pulau kucing karena jumlah kucing di sana melebihi dari populasi penduduk. Wah, gimana nih menurut Anda sahabat Pingin FM?

Inspiring Words. Nama Tory Burch pasti sudah tidak asing didengar. Dia adalah perancang busana, pengusaha, dan filantropis Amerika yang punya pengaruh signifikan di dunia mode. Ia juga memimpin Yayasan Tory Burch untuk pemberdayaan wirausaha wanita. Di tengah ketenarannya, Tory Burch juga tidak berhenti memberi motivasi pada para pengusaha dengan kalimat-kalimat inspirasionalnya. Salah satunya berbunyi, "If it doesn't scare you, you're probably not dreaming big enough." Dalam quote-nya, Tory Burch mendorong kepercayaan diri, menghargai berbagai gaya kerja, dan menerima tantangan sebagai bagian dari pertumbuhan, serta mendesak kita untuk mengejar impian tanpa rasa takut.

Satu lagu dari Rizky Febian dan juga Adrian Khalif, sahabat pengguna FM Alamak, sebagai penutup jumpa kita malam hari ini sebelum nanti bakal dilanjutkan sama lagu Lucas Graham Love Someone. Tapi thank you banget loh buat semua yang udah nemenin semua ujiannya dari jam 8 sampai jam 12 malam. Gimana nih? Malam minggunya makin panjang, dilanjutkan dulu besok aja kali ya. Masih ada weekend lagi. Halo, ada yang udah gabungan nih, masih bersama dengan semua ujiannya, ada Ade, ada Eda, Miss Lisma, hi Miss. Terus ada juga Mbak Dian, ada Kak Ade juga, ada Suaka juga tadi yang masih stay tunean malam hari ini. Thank you banget udah nemenin. Sekarang saya harus balik dulu karena udah waktunya untuk pulang ya. Jadi saya mau istirahat dulu, sahabat pengen Anda juga dong istirahat malam hari ini biar besok lebih semangat lagi buat jalan-jalannya, atau mungkin ada agenda lain juga biar lebih semangat. Oke, saatnya saya pulang dulu. Terima kasih buat hari ini. See you, Hai papa ya, have a nice dream aja deh buat Anda ya. Selamat tidur dan sampai jumpa di siaran berikutnya.

Queen FM Music Station, terus berkarya, terus berkembang. Selamat pagi sahabat Queen FM, gimana kabarnya untuk pagi ini? Wah, kita ketemu lagi ya hari Minggu 7 Juni 2026 di Mutra Pagi Weekend sampai jam 10 saja.

Music Station terus berkarya, terus berkembang. My oh my, Ava Max. 7 Juni 2026 sudah pagi aja ya. Baru kemarin kita malam mingguan ya, buat yang malam minggu. Kalau saya sih di rumah aja. Keluarnya itu weekdays ya, kalau malam minggu ya di rumah lebih enak kayaknya, ya gak sih? Dan kita gak ngomongin malam mingguan, kita mau ngomongin tentang minggu pagi nih, tanggal 7. Gimana? Pagi ini udah bangun ya. Padahal ceritanya nih, ceritanya kemarin, mau bangun siang, kalau weekend mau bangun siang, minggu-minggu mau bangun siang, tiba-tiba aja. Kayaknya udah kebiasaan gitu ya, kebiasaan bangun pagi tanpa alarm langsung deh, matanya langsung kebuka, begitu jam 5, jam 4 langsung kebuka, jebret. Gak apa-apa, ya ditemenin Dwi Putra di sini, sahabat Moon FM di Mutra Pagi Weekend, sampai dengan jam 10. Kita akan berjalan bareng-bareng ya, jalan pagi, mau jalan, mau lari, monggo silakan. Yang penting saya siaran aja di sini ya, sambil naik turun tangga boleh juga ya. Boleh kirim lagu dong, boleh kasih tahu lagu kesukaannya di sini di 0811-393-494, DM di Instagram, komen di fans page Facebook kita, @PengenFM Bali. Atau boleh di X at Radio Pengen FM. Nah, Office Hours lagi Mutra Pagi Weekend untuk kali ini. Sahabat Pengen FM juga bisa streaming ya via live.radiopengenfm.com. Dan boleh juga didengerin via FM analog kita. Silakan dicoba-coba. Nanti dikasih tahu ya saya ya, gimana sih hasilnya, gimana sih suaranya, apakah masih merdu, masih cerah, atau masih ada yang mengganjal gitu di telinga. Boleh dikasih tahu ya. Sementara itu juga sudah ada antrean panjang di sini, sahabat Moon FM, informasi-informasi yang akan saya sampaikan ke sahabat Moon FM. Kemudian ada juga 12 zodiak yang akan diramalkan. Nah, ini nih obvious banget antriannya ya. Yang paling menonjol ada tuh bola kristal. Nih, bola kristal yang menjadi pemain utamanya nanti di sini ya. 12 zodiak akan diramalkan dari karir, asmara dan keuangan di jam, ayo jam berapa? Jam 8.40 dong. Mulainya jam 8.40, kemudian di jam 9.20 ya. Gimana sih ramalan untuk hari ini dan minggu ke depan? Nanti ditunggu dong, bersabar ya.

Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

FM Music Music Station terus berkarya, terus berkembang. Setia. Makasih loh udah setia dengan Pikun FM Bali ya. Selamat pagi untuk Asta. Thank you banget sudah menyapa pagi-pagi. Senang banget ya disapa sama Astak yang nun jauh di sana. Masih di Indonesia Astak ya, di Makassar kah? Bener ya di Makassar ya Astak ya. Thank you banget. Lagunya nanti ditunggu ya. Pengen dengerin lagunya Bad Angel. Kemudian ada Juni nanti juga. Terima kasih sudah kasih posisi dari lagu yang di request. Biar saya gak bingung. Kasih tahu tuh di folder mana. Hebat ya. Saya malah gak tahu ya. Kurang tahu gitu loh. Emang kurang gaul sih saya ya. Thank you banget buat sahabat Bener FM yang udah sapa-sapa di sini dari pagi ini. Thank you untuk Lingga juga. Terima kasih Lingga. Lingga udah sampai mana sih joggingnya? Kapan-kapan kita jogging bareng ya. Tapi weekendnya Lingga ya. Gimana kalau Sabtu? Sabtu saya gak siaran ya. Jadi kalau Sabtu bisa jogging bareng. Boleh ya Lingga ya. Nanti bareng-bareng Ayu dan teman-teman ya. Thank you banget. Yang belum menyapa, ayo sekarang juga disapa via WhatsApp atau Telegram 0811 3934. DM di Instagram, komen di fans page Facebook at Pikun FM Bali atau di X kita at Radio Pikun FM. Weather forecast. Weather forecast. Kita lihat dulu nih perakiran cuaca untuk hari ini. Saya ambilnya dari Wonderground, sahabat Pikun FM. Bestian banget ya, setiap weekend ketemu nih sama si Wonderground. Wonderground mengatakan bahwa hari ini 7 Juni 2026 adalah hari Minggu. Iya udah tahu kita semua cuacanya seperti apa sih Wonder. Nih cuacanya itu adalah diperkirakan cerah berawan, sahabat Pikun FM. Cerah berawan. Kalau di sini sih perakirannya nggak ada chance untuk hujan. Tapi kayak kemarin tuh mendung, saya kira tuh akan hujan, tapi ternyata nggak. Hari ini mungkin seperti itu ya, karena di sini terlihat agak-agak mendung gitu ya. Nah, suhu udara berkisar dari 23 hingga 31 derajat Celcius. Sementara pagi ini itu 23 derajat Celcius cuacanya, suhunya maksudnya. Anginnya dong, hembusannya lumayan kenceng ya, 15 hingga 30 km per jam. Jadi buat yang main layangan kayaknya enak banget gitu ya main layangannya ya, sampai malam. Sampai malam tuh saya sering ngeliat gitu layang-layang yang ada glow-nya gitu ya. Glow in the dark layangannya. Air quality-nya diperkirakan bagus, dengan quality index-nya adalah 23. Sementara UV index nih masih diperhatiin. UV index during daytime itu very high. Untuk matahari terbitnya di 4 menit lagi, within 4 minutes akan terbit di tepatnya di pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah, dan terbenamnya nanti diperkirakan pukul 6 lebih 8 menit waktu Indonesia Tengah. Wah, menyenangkan. Belum terbit dan kita bisa kecap dong matahari terbitnya. Yuk, segera bangun yuk dari tempat tidur yuk.

0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya. Segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.

0: Mirsit Music Station terus berkarya, terus berkembang. Selamat pagi, Ari Mahardika. Lagi di jalan sekarang ini menuju ke venue. Wah, pagi-pagi udah dapetin tugas ya, Ria. Gak apa-apa, demi cuan katanya. Akhir pekan bekerja, gas saja. Sehat-sehat selalu ya, Ji. Ri, sehat-sehat ya. Kemudian yang baru saja menyapa saya juga udah request singlenya Run This Town. Thank you banget. Ada Agus, thank you Agus. Lagi ngapain ya Agus sekarang ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Salam untuk keluarga ya Gus. Dan kalau saya kemarin itu nginget-nginget gitu ya, itu adalah teman-teman lama saya, Agus, kemudian Air Mardika, thank you ya, sudah ketemuan kita kemarin. Kemudian ada lagi tuh beberapa teman yang kebetulan ketemu di, ini ya, di exhibition gitu ya, di Sanur kemarin. Ngobrol-ngobrol deh kita, ngobrol bareng, dan tiba-tiba aja saya berhenti gitu loh, berhenti ngobrolnya, dan inget-inget seperti, saya pernah mengalami hal seperti ini gitu loh, kerasa kalimat-kalimat yang kita obrolin itu, terdengar begitu familiar. Wah, iya sih ya. Atau kadang kita berjalan ke sebuah ruangan kemudian merasa seolah-olah udah pernah berada di sana sebelumnya, padahal kita tahu itu mustahil banget ya. Nah, kalau misalnya pernah mengalami hal-hal seperti itu, pengalaman ini namanya deja vu. Terus kenapa sih? Kenapa sih kita bisa ngalamin deja vu?
1: Now I know.
0: Kalau secara ilmiah nih sahabat Mira FM, deja vu ini terjadi karena kesalahan kecil dalam sistem memori otak. Bagian otak yang bertanggung jawab atas pengenalan atau rasa familiar seperti hipokampus dan lobus temporal serta tidak sengaja, secara tidak sengaja itu mengirim sinyal bahwa sesuatu terasa akrab padahal belum pernah terjadi. Nah, akibatnya otak mengalami semacam ya campur aduk lah ya, campur aduk singkat antara persepsi dan memori. Bisa juga seperti itu, menimbulkan sensasi aneh bahwa situasi saat ini adalah pengulangan masa lalu. Nah, walaupun terasa misterius dan kadang membuat kita tuh bingung gitu ya, deja vu itu bukan pertanda sesuatu yang salah loh pada otak. Justru, ia adalah bukti bahwa sistem memori dan pengecekan fakta dalam otak kita tuh sedang berfungsi dengan baik. Luar biasa ya.

Grup band rock asal Irlandia The Script resmi memperkenalkan single terbaru mereka yang judulnya Man in the Arena. Vokalis Danny O'Donoghue mengungkapkan bahwa lirik lagu ini terinspirasi dari pidato terkenal Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt. Man in the Arena membawa pesan kuat bahwa penghormatan sejati hanya milik orang yang berani berjuang di arena, bukan para pengkritik. Lagu penuh energi ini menjadi bagian dari album baru mereka bertajuk The User's Guide to Being Human yang siap rilis pada 14 Agustus 2026.

0: tanda.
1: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
2: Kadang kita terlalu sibuk melihat hasil orang lain, sampai lupa menghargai perkembangan diri sendiri. Padahal setiap usaha punya proses dan waktunya masing-masing untuk tumbuh. Gak harus cepat kok, yang penting tetap berjalan.

FM Music Station terus berkarya, terus berkembang. Rocket, Robbie Williams, and Tony Iommi. Keren ya lagu ini ya, bisa buat jadi mood booster untuk minggu pagi ini. Ditambah lagi dengan cuaca di luar sana tuh cerah banget ya, mataharinya juga, wah, semakin sumringah cerahnya, semakin sumringah senyumnya, dan senyum kita juga semakin sumringah karena baru nyadar hari ini hari Minggu. Nggak perlu untuk bangun pagi, kemudian nggak perlu untuk buru-buru ke kantor, nggak perlu untuk buru-buru nganterin anak, karena anaknya juga udah mulai libur ya sekarang ini ya. Udah dapat rapat nggak kemarin? Kalau kemarin saya ngelihatnya di perumahan saya itu yang pada rame gitu ya, saya baru nyadar gitu, oh mereka lagi bagi-bagi rapat. Mereka ternyata perpisahan. Seru banget ya. Hari Minggu 7 Juni 2026, gimana nih? Manfaatin paginya tuh seperti apa ya? Ada yang bilang kalau Minggu pagi ini adalah untuk ngisi ulang tenaga dan mempersiapkan Minggu yang baru. Nah, benar banget sih, tapi gimana caranya? Ya, aktivitasnya bisa disesuaikan dong pilihannya. Ya, pilihan aktivitasnya itu bisa disesuaikan, bisa di-adjust sesuai dengan kebutuhan. Jadi custom banget ya. Mau me time santai, mau olahraga, atau mau ya kerja tipis-tipis boleh untuk kurangin beban pikiran di hari Senin besok ya. Kerja banget ya hari Minggu ini ya. Enggak juga sih. Ada yang bilang, ya udah saya mau eksplorasi kuliner aja pagi-pagi. Benar juga ya, bisa cari sarapan lokal di sekitar kita. Boleh-boleh. Mau apa coba pagi ini? Mau ke Sanur, mau cobain nasi ayam. Nasi ayam apa sih namanya itu yang di Sanur itu, nasi ayam NWT ya, bener ya. Kemudian ada lagi yang suka banget, ini saya udah lama banget ke situ ya, ada bubur ayam Pak Le. Lama banget ya ampun Tuhan, saking lamanya gak jogging ya di area itu. Kemudian ada satu lagi yang saya suka, itu adalah nasi ayam yang, oh yang ada di Surapati, di Banjar Kayu Mas Kaje, itu enak banget ya. Cobain deh kalau sempat ke situ ya. Anyway, selamat pagi buat sahabat Mira FM yang baru join di Mutra Pagi Weekend ini. Apa kabar untuk hari ini? Adalah, saya mau menyapa teman-teman baru saya. Boleh ya, sapa teman-teman baru ya. Ada Bapak Arya di Pitulung, thank you banget ya Pak Arya. Kemarin obrolannya keren banget ya, dalam banget. Kemudian ada Agnes, apa kabar? Ada Ibu Maya juga di Sanjong. Wah seru ya obrolannya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya, yang lama tentunya ya. Main-main ke studio kalau sempat ya. Hari ini hari terakhir di Bali. Semoga aktivitas kemarin tuh keren banget ya. Dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di Bali maupun di manapun ya. Selamat pagi yang sudah menyapa, ada Juni Natih, lagunya udah diputerin tadi. Thank you banget ya. The Script, Man in the Arena. Kemudian ada Gus Raditya juga. Hari ini mau dengerin lagunya siapa nih? Gus tuh gak mau dengerin lagu apa-apa. Pokoknya salamnya buat Dwi aja. Hati-hati di jalan kalau selesai kerja. Thank you banget. Belum juga selesai ya Gus tuh nanti ya. Kalau bisa diantar Gus tuh nanti pulangnya. Putus Tun, apa kabar? Thank you banget sudah menyapa di mana nih Putu? Oh di Yang Batu, thank you banget. Ada Agus Ade bentar lagi diputerin lagunya di Tabanan ya Gus Ade ya ini ya. Gus Ade pengen dengerin lagunya Dere yang Rubik. Keren nih lagunya, thank you banget. Gus Bawa hari ini mau apa? Gus Bawa hari ini mau makan bubur. Nggak, mau dengerin lagu Westlife, Chariot. Thank you banget. Kemudian ada Astag, lagunya udah dong tadi ya. Bad Angel-nya udah diputerin tadi. Yuk, yang belum request lagu, sekarang juga yuk di 0811-393-494. DM di Instagram, kemudian komen di fanspage Facebook @PenguinFM Bali atau di X @RadioPenguinFM.

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: Olivia Dean. Kalau sekarang ini apa yang paling dibutuhin sih di saat-saat sekarang ini? Butuhnya liburan ya, apalagi bareng-bareng keluarga. Udah mulai liburan keluarga nih, liburan keluarga, liburan anak-anak, ya gak sih? Ajakin tuh anak-anaknya, ajakin keluarganya ke Toy de Fascia, karena tiket masuknya ini keren banget loh. WNI cuma Rp85.000 saja, dan Anda dapetin diskon juga untuk F&B and Watersport di Danau Batur loh. Liburan bareng keluarga, ya udah pilih paket-paket istimewa yang tersedia di Toy de Fascia. Buat keluarga, manfaatkan juga Family Fun Package. Hanya dengan Rp340.000 saja, Anda bisa seru-seruan di Toy de Fascia untuk 2 dewasa dan 2 anak-anak di bawah 12 tahun sambil menikmati satu layang pizza gratis. Oh, wow, I love pizza. Apalagi setiap jam 2 sore sama dengan jam 5 sore, itu ada happy hours ya. Anda bisa mendapatkan 2 gelas bir dingin dan 1 layang pizza hanya dengan Rp145.000 saja. Wow, mantap sekali. Atau yang ingin memperkuat kekompakan tim kantornya, ambil aja team building package cuma Rp335.000 per orang. Anda akan mendapatkan 3 ice breaking games, 5 games utama, makan siang, dan akses penuh ke semua kolam dan water slide. Jadi gimana nih, kita kesana aja ya. Kalau misalnya mau nongkrong seru-seruan, di situ juga boleh ya. Ada Kawah Bake and Brew namanya. Kemarin saya udah cobain, enak banget ya. Pastrinya ya. Hanya dengan Rp55.000 saja, Anda bisa mendapatkan paket kopi dan croissant yang lezat. Plus, ini ada plusnya loh. Plus voucher diskon 25% untuk masuk ke Toy de Fascia. Informasi lebih lengkap silakan kontak WhatsAppnya di 0818-0232-2888. Sekali lagi ya, 0818-0232-2888. Atau follow Instagramnya @toyadefascia.
1: Mudah hidup di tengah kota, jalani hidup penuh cerita. Pilihan kadang membuat buta, terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

0: You knew?
1: I thought you were dead. Aduh, baru mulai nonton filmnya udah putus-putus aja.
2: Andin, pasti kamu nggak pakai Vigonet ya?
1: Iya nih, lemot banget. Kok kamu tahu sih?
2: Ya jelas tahu dong. Soalnya kalau pakai Vigonet itu beda banget. Koneksinya kenceng, stabil, tanpa FUP dan rasio upload downloadnya simetris 1:1 lagi. Mau dipakai streaming, kerja atau main game pasti lancar terus nih. Nah, kamu coba pakai juga dong, Din.
1: Hah? Serius? Tapi pasti mahal ya. Terus aku harus bayar biaya pasang lagi dong.
2: Ya enggak dong, Din. Dibanding speed dan kualitas yang didapat, harganya ini murah banget loh. Udah gitu dapat gratis pemasangan dan gratis alat lagi. Jadi tunggu apa lagi, Din? Tinggal daftar aja, langsung dipasang, beres deh.
1: Wah, enak banget. Aku mau ganti juga deh.
2: Ya udah, Din, langsung aja chat WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306. Sekali lagi ya, WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306.
3: Vigonet, internet koneksi cepat dan stabil.
0: Dapatkan koneksi internet yang kencang dan stabil, yang sudah tanpa FUP dengan rasio upload dan download 1:1 hanya di Vigonet.
4: Vigonet, high speed internet, bikin hari-harimu makin lancar.
3: Vigonet, solusi internetmu.
5: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak

0: de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.

kembar. Lucky by Britney Spears di Mutra Pagi Weekend. Selamat pagi untuk Raka ya. Laki dan Raka, bukan. Bukan Raki dan Raka. Ini request adalah Raka. Hati-hati di jalan ya, Kak. Sekarang ini perjalanannya ke manakah? Ke Candi Dase katanya. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di tujuan. Lama juga ya enggak ke area tersebut ya. Kangen ya sama pantainya, kemudian kangen sama suasananya, kangen sama jalan yang berkilu-kilu, berliku-liku. Kok berkilu-kilu sih, berliku-liku ya. Tapi kalau yang satu ini gak berliku-liku, sahabat Mira FM, karena sebentar lagi akan kita bisa saksikan bareng-bareng adalah apa nih? Adalah Piala Dunia 2026. Gak berasa ya, bentar lagi ya, 11 Juni ya. Jadi Piala Dunia ini kabarnya akan menghadirkan sejumlah perubahan baru setelah FIFA resmi mengumumkan format dan konsep pertandingan untuk turnamen datang ya. Dan edisi kali ini memang kalau kita catat sih memang banyak banget ya perubahan-perubahannya ya. Mulai dari catatannya adalah Piala Dunia pertama dengan 48 peserta. Kemudian turnamen juga menghadirkan babak 32 besar.

0: dengan total 104 pertandingan sepanjang kompetisi berlangsung. Nah, jumlah tersebut menjadi rekor baru dalam sejarah Piala Dunia. Namun, saat FM perubahan terbesar ini justru akan terlihat sebelum laga dimulai. Seperti apa sih?
1: Sport Update. Sport Update.
0: Nah, FIFA ini memastikan upacara lagu kebangsaan mengalami perubahan besar mulai Piala Dunia 2026. Biasanya kan pemain cadangan ini hanya berdiri gitu ya di dekat bangku cadangan saat lagu kebangsaan dia diputar ya. Kini seluruh 26 pemain dalam squad itu akan berada di lapangan bersama official tim mereka. Kedua tim dan perangkat pertandingan ini akan berdiri mengelilingi lingkaran tengah lapangan dalam konsep baru bernama 360 derajat. Wah. Selain itu, FIFA juga menyiapkan spanduk bendera berukuran besar untuk menutupi sebagian area lapangan selama prosesi lagu kebangsaan berlangsung. Tiga upacara pembukaan berbeda juga akan digelar di sejumlah kota tuan rumah. Meksiko akan menghadirkan Shakira dan Burna Boy pada laga pembuka turnamen di 11 Juni 2026. Sementara Toronto akan dimeriahkan Michael Bublé dan Alanis Morissette. Ini kesana deh. Kota Los Angeles juga akan menghadirkan penampilan Katy Perry dan Future pada 12 Juni. Final Piala Dunia 2026 akan menghadirkan pertunjukan paruh waktu dengan penampilan Shakira dan Madonna. Dan Presiden FIFA Gianni Infantino menilai seluruh konsep baru tersebut dibuat agar pengalaman penonton menjadi lebih meriah di setiap stadion. Jadi makin sabar, makin gak sabar ya nontonnya ya.

UniFM Yosuit Music Station terus berkarya, terus berkembang. Kalau kemarin-kemarin cuma ngelihat bentuknya dari jauh, kemudian ngelihat sosoknya dari kejauhan, gak asik banget sih. Padahal di Bali ya, belum pernah ngelihat GWK dari dekat, belum pernah juga masuk ke GWK. Wah, atau sekarang ini udah lama banget ya, udah lupa gitu rasanya. Gimana sih masuknya ke GWK, gimana? Nah, sekarang ini saatnya kembali ke GWK Cultural Park, sahabat UniFM, karena ada promo ID Bali, Rp125.000 untuk berempat. Ih, hemat banget nih, Rp125.000 untuk berempat loh. GWK itu bukan cuma patung yang kita lihat dari luar, begitu masuk dalamnya luas, terbuka dan nyaman, dan banyak spot menarik yang enggak pernah dibayangin. Makanya masuk ya. Tempatnya juga pas banget ya buat quality time bersama keluarga. Anak-anak juga bisa bebas gitu ya bermain, sementara orang tua bisa santai sambil nikmati view kembali view Bali dari ketinggian. Nah, sekarang kita bisa naik sampai lantai 9 loh. Sampai lantai 9 dan 23 patung Garuda Wisnu Kencana. Lihat Bali dari sudut yang berbeda, yang belum tentu semua orang Bali pernah coba. Kalau misalnya mau makan kepikiran gitu ya ke sana ya, ya iyalah ya, kan luas. Jadi spend waktunya juga banyak di situ. Kalau mau makan enggak perlu ribet, semua ada di satu tempat. Jadi tunggu apa lagi? Beli tiketnya sekarang yuk. Nikmati promo KTP Bali yang berlakunya dari tanggal 1 hingga 13 Juni 2026. Beli tiketnya langsung di tiket booth GWK. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo dong ajak keluarga atau teman dan habiskan waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Informasi lebih lanjut silakan hubungi Instagramnya @gwkbali. Sekali lagi ya, Instagramnya adalah @gwkbali. Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park. It's like-

0: FM Yusuf Music Station, terus berkarya, terus berkembang. Radio by the Chords. Selamat pagi saya untuk Desak Mariani, kemudian ada Kadek yang ada di Sedemen nih. Gimana kabarnya Kadek di Sedemen? Semoga cerah ya cuacanya ya, hatinya juga cerah. Pancaneki, wah, Pancaneki yang kuat ya. Bastian udah seneng di atas sana ya. Kemudian sekarang ini lagi ditemenin sama Jason. Jalan-jalan pagi hari ini, wah senang banget. Lagunya nanti ditunggu ya, Pancaneki ya. Kemudian yang belum request lagu, yuk segera request di sini di 0811 3934, DM di Instagram, komen di fans page Facebook at Pingun FM Bali atau di X at Radio Pingun FM.
1: Berita sepekan.
0: Sahabat Pingun FM, Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan ex-Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana sebagai tersangka korupsi. Penetapan tersangka dilakukan penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus usai memeriksa Dadan pada 3 Juni lalu. Selain Dadan, Kejagung juga turut menetapkan dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjae dan Ledwig Pusung sebagai tersangka. Bank Indonesia angkat suara terkait pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus level psikologis Rp18.000 per dolar Amerika Serikat dan kembali mencetak rekor terlemah sepanjang sejarah. Nilai tukar rupiah dibuka di level Rp18.016 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan pada Kamis pagi. Mata uang Garuda melemah 49 poin atau 0,27%. Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti mengatakan, pelemahan rupiah masih dipengaruhi oleh eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah yang kembali memanas dan menghambat prospek perdamaian. Sementara itu, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un semakin gila-gilaan menggenjot senjata nuklir berkali lipat dari sebelumnya. Produksi senjata nuklir Korut bertambah hingga lebih dari 2 kali lipat dalam 5 tahun terakhir. Kim Jong-un kemudian pada Rabu lalu berjanji akan meningkatkan kemampuan nuklir militer secara eksponensial atau berkali lipat. Dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Dwi Putra untuk berita sepekan di Mutiara Pagi Weekend.
2: I can be intense, I can be a little obsessed. I can bet you never think a nightmare will ever look better in a dress. You probably never get any sleep, and twice a week I'm feeling depressed. 1 second I cry, then I'm laughing. I know it wouldn't make any sense.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau teh jus? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau teh jus lemon.
6: Kalau aku mau teh jus madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apel-apel.
3: Oh, siap. Teh jus kan banyak rasanya.
4: Asik.
3: Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
3: Mau teh jus lagi?
7: Mau.
3: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum teh jus.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wings Food.

0: low until my chariot takes me home.
1: Juni, terus berkarya, terus berkembang. Dunia terus berubah, tren terus berkembang, dan itu artinya kita juga punya kesempatan untuk terus belajar. Gak perlu langsung ahli dalam semua hal kok, karena setiap proses belajar juga merupakan bagian dari berkembang.

Music, music station terus berkarya, terus berkembang. Lonely, Love with Anne Marie. Kalau pagi ini memang waktu yang tepat banget ya untuk mengatur ulang suasana hati, reset suasana hatinya. Bisa gitu ya, bisa dong. Yuk, bergerak aktif yuk. Jalan pagi, jogging, bersepeda. Siapa tahu tuh di sana tuh ketemu dengan teman-teman baru, ya enggak? Atau boleh eksplorasi minat baru nih untuk ngalihin pikiran kita. Tapi yang paling penting adalah mengetahui kenapa sih kita merasa kesepian. Mungkin itu dulu yang dicari kali ya. Kenapa sih kita ngerasa kesepian ya? Kalau udah ketemu ya udah tahu dong jawabannya ya. Boleh kasih tahu lagunya yuk di 0811 393 494. Kali-kali aja ngerasa kesepian karena lagunya belum diputer atau pengen banget dengerin lagu kesukaan biar hati ini terasa penuh. Iya enggak? Selamat pagi saya untuk siapa ini? Adalah Desak Mariani. Hari ini pengen dengerin lagunya Die Die dari Shakira. Thank you banget ya. Ada Kadek Sidemen, apa kabar Kadek di Sidemen? Mau dong dengerin lagunya. Ya Britney Spears tadi pas banget ya, udah diputerin lagunya tuh, Lucky. Semoga udah ya. Berarti udah dong, udah didengerin, thank you banget. Oke, kalau misalnya kelewatan boleh kasih tahu lagu yang lain ya, Kadek ya. Pancaneki.